0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

back watching my mansion burn to ash while I

Masih di sepada barengan sama Jeje Magenta, teman berdua masih update-update informasi di pagi hari ini dan puterin lagu-lagu kesukaan kamu ya. Kamu boleh banget yang mau diputerin lagunya langsung ke WhatsApp yang ada di bawah ini. Wes. Udah kayak host TV ya, aja teman berdua. Di 081327866696 buat kamu yang belum follow sosial media RRI Pro 2 Surakarta langsung ya, wajib harus ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka. Dan buat kamu yang belum follow, yang sudah follow, terima kasih banyak ya teman Pro 2. Dan yang belum follow, wajib. Weh, ini sebuah paksaan. Loh, enggak ada paksaan teman Pro 2. Tapi kalau kamu follow TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta, banyak banget informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan dan juga banyak banget hiburan yang bisa kamu jadikan refreshing ya, bahan refreshing buat kamu termasuk aku juga teman berdua. Aku tuh kalau lagi suntuk gitu pasti langsung buka Instagram sama TikTok @RRIPro2Surakarta. Nah, kamu juga bisa ya teman berdua ya. Dan buat kamu yang mau dengerin nih RRI Pro 2 Surakarta tapi tidak ada radio di rumah, tidak ada radio analog, kamu bisa langsung download RRI Digital yang udah ada di App Store dan juga Play Store. Yang penting HP kamu, gawai kamu ada kuota dan ada sinyalnya. Itu dia teman Pro 2 ya. Dan udah pukul 7:14 ya. Apakah kamu sudah sarapan di pagi hari ini teman Pro 2? Kayaknya saat-saat seperti ini ya, jam-jam segini tuh jam yang sangat amat cocok buat manusia untuk sarapan ya, buat tim yang emang harus sarapan di pagi hari. Kalau aku sih sebenarnya fleksibel ya, tapi karena siaran pagi jadi jam segini tuh udah lapar teman berdua. Kamu yang udah sarapan ya, atau mungkin yang mau sarapan, atau mungkin mau merekomendasikan ya menu sarapan buat penyiar-penyiar RRI Surakarta. Gak cuma Pro 2 aja ya, karena di Pro 1 ada penyiar juga, di Pro 4 juga ada penyiar ya. Nanti aku akan rundingkan terus kita sarapan bareng-bareng ya, kakak-kakak penyiar ya gitu. Kamu yang ada menu referensi boleh kasih tahu aku ya.

0: Bungsu, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh.

0: Ya teman Pro 2.07.30 ya, pukul 7:30 pagi teman Pro 2, saatnya kita update informasi prediksi cuaca di hari ini.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Pagi ini dan hari ini teman Pro 2 ya, diperkirakan kota Surakarta berawan di suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai 94 persen. Dari kota Surakarta kita ke Sukoharjo teman Pro 2. Diperkirakan hujan ringan di suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 94 persen. Dari Sukoharjo kita geser ke Karanganyar. Diperkirakan hujan ringan di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 sampai 98 persen. Kita geser lagi teman Pro 2, kita ke mana ya, Sragen kali ya. Diperkirakan berawan di suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 sampai 95 persen. Dari Sragen kita ke kemana ya? Ke Klaten kali teman Bro ya. Ke Klaten diperkirakan berawan di suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 sampai 92 persen. Kita ke Boyolali teman Bro 2 ya. Diperkirakan hujan ringan di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 97 persen. Gimana di daerah kamu teman Bro 2? Di pagi hari ini sudah terlihatkah tanda-tanda akan turun hujan, atau mungkin ya, atau justru tanda-tanda sepertinya hari ini akan sangat sumuk dan panas deh Bray. Boleh ya kasih tahu di WhatsApp ya, update informasi cuaca di sekitar kamu

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Teman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
4: Yuk waspada, biar kalian nggak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
3: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Info Lalu Lintas teman Pro 2, sekarang ada di Pro 2 Surakarta, sudah terhubung dengan rekan Bimo dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bimo.
2: Selamat pagi rekan Cici.
1: Selamat pagi, monggo rekan Bimo laporannya.
2: Iya, terima kasih. Selamat pagi untuk rekan Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, tepatnya di Simpang Klecol. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar. Didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Klecol saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah timur untuk arus lalu lintas di Simpang Purwosari. Untuk saat ini arus lalu lintas dari barat atau dari flyover Purwosari yang menuju ke timur saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari timur yang menuju ke Kerten di Simpang Purwosari saat ini terpantau juga lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Tugu Mahkuto. Untuk saat ini arus lalu lintas di Tugu Mahkuto dari barat atau dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau sangat lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam Kota Surakarta yang menuju ke Colomadu via Tugu Mahkuto saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Wisnu Manahan. Untuk Tugu Wisnu Manahan saat ini terpantau arus lalu lintas dari Fajar Indah yang menuju ke Stadion Manahan saat ini juga terpantau masih lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari selatan atau dari Kerten terpantau juga lancar. Kemudian dari utara atau dari Giri Mulyo atau Sumber yang menuju ke selatan saat ini terpantau sangat lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke tengah-tengah Kota Surakarta, tepatnya di koridor Slamet Triadi, terpantau di Ngapeman. Arus lalu lintas dari barat yang menuju ke timur saat ini juga terpantau masih lancar. Kemudian di sebelah selatan Kota Surakarta, tepatnya di Simpang Dawung, untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo atau ke Solo Baru via Dawung saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah utara Kota Surakarta, kita monitor di Simpang Mojosongo untuk arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Ring Road via Mojosongo saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Untuk saat ini keseluruhan arus lalu lintas di Kota Surakarta di simpang-simpang tengah kota maupun pinggir kota terpantau lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada pagi hari ini. Tetap berlalu lintas, sampai dan Solo, kita kembali ke rekan Cici.
1: Siap, terima kasih rekan Bimo atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
6: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Yo teman berdua, update informasi lowongan pekerjaan dulu ya. Buat kamu yang lagi cari kerja atau lagi cari pengalaman baru ya, bosen sama tempat kerja kamu yang sekarang. Loh, loh ya gak apa-apa gak sih teman berdua? Ya kan cari pengalaman baru gitu. Kita update informasi dulu dari Instagram resmi @disnaker Kota Surakarta. Membuka lowongan kerja di ini ya, 290 Salon membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi. We are hiring content creator, assistant stylist, hire stylist ya, diutamakan cowok teman berdua, terapis dan staff admin. Ada benefitnya, gaji pokok, komisi menarik, uang makan, insentif, peluang training dan upgrade skill, dan lingkungan kerja yang nyaman. Kontaknya kasih kali ya. Kamu bisa langsung kontak ya, tanya-tanya teman berdua ya di 0877-8877-8290. Atau kamu langsung buka di Instagram @disnakerkotasurakarta. Lanjut lagi teman berdua, satu lagi kali ya, biar kamu cek sendiri di Instagram Disnaker Kota Surakarta. Di toko bahan kue Gulali membuka lowongan untuk berbagai posisi. Di antaranya salah satunya kasir atau pramuniaga dengan kualifikasi pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, berpenampilan menarik, pendidikan SMA, SMK, D1, D3, S1 segala jurusan, pengalaman di bidang kasir atau pramuniaga toko bahan kue menjadi nilai plus, dan menguasai komputer, Microsoft Office dan internet, komunikatif, tekun, jujur, teliti dan bertanggung jawab, memiliki SIM A atau SIM C, benefit, gaji kompetitif dan BPJS. Langsung teman berdua ya, buat kamu yang lagi jadi job seeker ya, lagi cari pekerjaan, cari pengalaman baru, langsung kamu bisa buka Instagram resmi Disnaker Kota Surakarta. Ini informasinya resmi ya teman berdua ya, @disnaker Kota Surakarta. Banyak banget yang gak mungkin dong aku bacain satu-satu. Langsung boleh kamu cek teman berdua ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.
0: Habis ini kita ke battle song teman berdua. Battle songnya apa? Yang ada saran rekomendasi boleh dong. Kita ke Murphy Radio dulu dengan Penghujung Cerita. Udah bener kan sekarang? Kemarin Penghujung Cinta.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah ya ora lah, tetep timku sing menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh, apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok suka yang ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Let's go teman berdua, kita ke battle song di pagi hari ini. Hari Kamis ya, awal dari long weekend. Very very long weekend teman berdua ya, 4 hari weekend ya, dari 7 hari. Setengah lebih itu ya, lumayan ya teman berdua ya. Battle song di pagi hari ini, Thursday long weekend teman berdua, kita battlekan. Kita ke musisi Indonesia ya teman berdua ya. Kita battlekan lagu yang dirilis tahun 2022 dan kayaknya sampai sekarang ya, sampai sekarang sampai saat ini masih jadi anthem buat pasangan-pasangan yang galau atau mungkin tidak tercapai semua rencana baiknya. Aduh, sedih banget.

Dulu di tahun 2022 saat lagu ini rilis, aku sempat gak suka sama lagu ini. Bukan gak suka sih, guilty pleasure teman berdua. Karena kayaknya semua orang tuh jadi merasa galau gitu. Tulus ya, hati-hati di jalan. Dari album Manusia.

Pagi hari ini kita adukan dengan lagu yang viral banget di TikTok juga di tahun 2025 ya, rilisnya juga teman bro dua, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

Salah satu lagu yang sempat merajai Indonesia Top 20, teman berdua. Ini lagu galau juga kan?

Let's go, aku tungguin sampai jam 9 nanti teman Pro 2 Battle Song Thursday Long Weekend hari ini. Tulus, hati-hati di jalan. Against kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalamah. WhatsApp ya 081-327-866-966. Kita ke Charlie Puth dulu with Losing My Mind.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. 2. Suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. 3. Suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. 4. Mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. 5. Tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1 sampai 3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Udah banyak banget WhatsApp yang masuk ya, voting battle song di pagi hari ini teman Pro 2, tapi sabar, tenang. Habis ini kita hitung bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Ini mau bacain WhatsApp yang request lagu dulu lah ya. Dari Zulia, selamat pagi Kak Sepada. Yuk, selamat pagi Zulia ya, dari Jakarta nih pasti. Ya, izin request Remu, Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Tuh bener kan. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih ya Zulia udah masuk ya di WhatsApp ya. Ditunggu request lagu kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Best Friend Forever. Ini voting juga tapi request lagu ya, boleh. Selamat pagi Kak, izin request pura-pura dari Liodra. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu ya request lagunya ya teman Pro 2 ya. Masih di Sepada sampai nanti jam 10 ya. Mau ngomong jam 12 malam loh ya, kebiasaan siaran malam. Kayaknya habitatnya emang beneran di malam deh sebenarnya. Buat kamu yang mau voting teman berdua, tulus hati-hati di jalan. Diadukan sama kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Bahasa Lama. Let's go, habis ini kita hitung ke WhatsApp ya 081327866966.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu gak bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang gak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah tuh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Let's go teman berdua, kita hitung ya battle song di pagi hari ini. Ini kok back soundnya gak bisa ya, coba ya bentar ya. Kok tiba-tiba back soundnya gak bisa teman berdua? Kayaknya Marriott Live udah gak bisa dipakai deh kayaknya deh. Kemarin back sound yang baru mana ya, pokoknya gak ada ya. Coba ya bentar ya teman berdua ya, sorry ya. Karena kalau gak pakai back sound aku tuh ngantuk ya, harus jam segini. Bisa gak? Ah ini dia.

Let's go teman berdua. Kita hitung battle song di pagi hari ini. Battle songnya Tulus, Hati-hati di Jalan. Dibattlekan dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Let's go. Yang pertama dari Best Friend Forever. Selamat pagi Bray. Halo pagi Best Friend Forever. Aku pilih Hati-hati di Jalan. Oke, siap. Tadi udah diputerin ya request lagunya dari Liodra, Pura-pura. Thank you ya Best Friend Forever ya. Satu poin buat Tulus teman berdua. Lanjut lagi dari Ratna Rose. Selamat pagi kakak yang lagi tugas di Pro 2. Selamat pagi Ratna Rose. How are you today? Saya pilih Hati-hati di Jalannya Tulus ya kak. Selamat bertugas ya. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Masuk lagi ya satu poin ya teman Pro 2 ya. 2-0. Skor sementara masih memimpin Tulus ya. Mana nih fans Nadif? Lanjut lagi dari Theodorus. Aku pilih Hati-hati di Jalan, Bray. Oke, siap. Rame banget loh teman berdua WhatsApp yang udah masuk pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi dari Diah Ristanti. Selamat pagi, brother. Pagi, Diah. Aku pilih Nadif Basalamah, Bray. Oh, nah ini dia. Siap. Satu poin ya, tambah ya. Bukan tambah, perdana ya, poin perdana buat Nadif. Rifki Nadif. Thank you ya dia ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Buat kami yang belum voting juga boleh loh ya. Langsung ke 081327866966. Dari... kok gak ada display name-nya? Kayaknya mana ada deh.

Tapi profil picture-nya kucing ya, jadi kita panggilnya cat. Kayaknya udah kesimpen ya, kok gak ada lagi ya. Aku pilih Nadif, Kak. Kota ini tak sama tanpamu. Oke, siap. 2 ya. Nambah 1 poin jadi 2 ya. Sekalian request lagunya Ariana Grande yang Seven Rings. Makasih. Nanti coba aku cariin ya Seven Rings ya. Thank you ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Akbar. Aku pilih hati-hati di jalan, bro. Oke, siap. Thank you ya, Akbar ya. Skor sementara 4-2. Is, apakah akan terjadi draw imbang pagi hari ini, teman pro 2? Dari Evi di Boyolali. Aku pilih kota ini tak sama tanpamu, Bray. Oke, siap, Evi. Thank you ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Iki Dias. Kalau Iki fix yang winner itu hati-hati di jalan by Tulus Braje. Ah, emang iya Iki. Kita tunggu sampai akhir dulu dong. Yakin banget. Masuk ya poinnya ya. 1 poin buat Tulus. Sekarang sudah 5-3, kedudukan masih unggul Tulus teman pro 2. Thank you Bray Iki. Lanjut lagi dari Unike. Pagi brother, pagi Unike. Aku pilih hati-hati di jalan aja ya. Oke, siap. Thank you ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi pro 2. Selamat pagi RBM Family. Aku pilih hati-hati di jalan dari Tulus. Ah, oke. Okay.

Sementara masih unggul Tulus ya teman berdua ya, 7-3, lumayan nih. Mana nih Nadif nih? Lanjut lagi dari Lika. Aku pilih kota ini tak sama tanpamu bro, dari Nadif Basalama. Siap Lika, thank you so much ya, udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman pro 2, beh rame banget nih pagi hari ini, thank you so much. Dari Aida, aku pilih kota ini tak sama tanpamu ya Jay ya, Nadif ya. Oke, siap, thank you ya Aida ya. Skor sementara 7-5 teman bro 2 ya, masih memimpin Tulus dengan hati-hati di jalannya. Buat kamu fansnya Nadif, aduh tiba-tiba batuk loh ya, sorry teman bro 2. Kayaknya kurang minum deh, minum dulu kali ya, izin. Skor sementara 7-5. Nadif masih tertinggal 2 poin dari Tulus. Lanjut lagi dari Aryati Titi. Aku pilih Tulus aja brother, hati-hati di jalan. Oke, siap. Thank you ya Aryati ya, udah masuk di WhatsApp ya. Masih aku tungguin WhatsApp dari kamu teman bro 2. Skor sementara masih 8 poin memimpin Tulus ya, Nadif 5 poin. Terpaut 3 poin buat kamu yang mau vote Nadif, pengen Nadif menang, ajak 4 teman kamu ya. 3 teman kamu tambah 1 kamu jadinya 4, biar bisa mengalahkan Tulus dengan hati-hati di jalan. Aku tungguin ya. Masih dibuka votingnya. Dan yes, kita tutup voting di pagi hari ini teman bro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah voting. Juara battle song di pagi hari ini ya, pemenang ya. Kalau juara kayak kesannya banyak gitu. Enggak kan, ini cuma head to head aja. Pemenang ya berarti ya teman bro 2 ya. Pemenang battle song di pagi hari ini ya, kita berikan kepada Tulus dengan 8 poin. Tenang Nadif, habis itu diputerin juga ya. Jangan kemana-mana teman bro 2, di jam terakhir di Jam Cinta siaran sampai jam 10 nanti, yang mau WhatsApp boleh 081327 866 966.

0: Maaf ya Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh, ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

Pada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 Zona Ngopi ya. Aku mau bacain WhatsApp dulu sebelum kita ke Zona Ngopi di pagi hari ini. Ada WhatsApp dari Ninda. Halo Kak, nanti boleh masukin lagu kemenangannya idolaku Selena Grace ya ke Pro 2 Surakarta hari Rabu. Aku mau request ya. Oke, boleh banget ya, tanggal 19 udah ada di Spotify jam 12 malam. Oke, siap. Nanti kalau lagunya udah rilis kamu bisa langsung request ya Ninda ya. Boleh nanti siapapun penyiarnya kamu request aja. Kalau udah ada nanti lagunya di playlist Pro 2 nanti diputerin buat kamu. Kalau belum ada nanti biarkan Brother Rido ya wes as a MD Music Director untuk mengkurasi dulu lagunya biar masuk ke playlist Pro 2 Surakarta. Thank you ya Ninda ya, biar banyak yang tahu Selena Grace idolaku ya. Oke, siap. Thank you ya Ninda ya. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga Lara. Mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh dong, boleh banget teman Pro 2 yang mau request lagu langsung ke WhatsApp ya. Nanti kalau lagunya ada, masuk segmentasi langsung aku puterin buat kamu. Mau request lagu, Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, siap. Ditunggu ya requestannya Lara ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini kita Zona Ngopi di jam terakhir di Jam Cinta Siaran. Aku masih nemenin kamu masih ya setengah jam lagi teman Pro 2.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih.
2: Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Yo, Zona Ngopi teman Pro 2 di hari Kamis ya. Kita Indonesia, Zona Ngopi topiknya tentang narkoba. Mau update informasi aja dari website rri.co.id teman Pro 2. Rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara menunjukkan komitmen serius dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di balik jeruji besi melalui sinergi dengan Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera atau YBBS teman Pro 2. Rutan negara menggelar penyuluhan intensif bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagai langkah preventif dan rehabilitasi di hari Rabu ya kemarin teman Pro 2, 13 Mei 2026. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra menegaskan kalau kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian untuk memastikan para penghuni rutan benar-benar memahami dampak buruk narkoba bagi masa depan. Dan data mencatat dari total 202 warga binaan di rutan negara, sebanyak 113 orang merupakan narapidana kasus narkotika. Dan hingga saat ini teman Pro 2, 40 orang diantaranya telah masuk dalam program rehabilitasi. Agus juga menekankan bahwa kendala anggaran tidak akan menghentikan langkah pembinaan. Dan ia juga menegaskan akan mengoptimalkan pos anggaran lain untuk program pemulihan serta kolaborasi strategis berupa bekerjasama dengan pihak eksternal seperti YBBS untuk edukasi rutin. Informasi selengkapnya teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id. Lengkap banget pokoknya di website rri.co.id. Mau cari berita nasional ada, berita olahraga ada, sepak bola, badminton, pokoknya ada semua teman Pro 2. Gaya hidup, hobi, hiburan, ekonomi, hukum, semuanya ada. Jadi kamu langsung aja cek di website rri.co.id.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Teman berdua, thank you so much ya yang sudah menemani JJ Majenta di pagi hari ini. Dua hari ini ya, JJ Majenta selalu siaran di pagi hari, teman berdua, kemarin dan hari ini. Thank you so much yang sudah menemani aku, dan buat kamu teman berdua, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja, tetap di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. It's time to say mics off, let's play higher. Don't forget to put smile on your face, teman berdua.
1: Happy long weekend. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku Jeje Magenta. Teman berdua BTS kembali mencatatkan sejarah baru melalui album terbaru mereka yang bertajuk Arirang di tangga Billboard 200. Album tersebut teman berdua berhasil mempertahankan posisinya dalam 10 besar Billboard 200 selama 7 pekan berturut-turut sejak debut perilisannya. Billboard mengumumkan album Arirang teman berdua menempati posisi ke-7 dalam tangga Billboard 200 terbaru yang diupdate hari Minggu 10 Mei tahun 2026. Album Arirang teman berdua sebelumnya memulai debutnya langsung pada posisi pertama Billboard 200 setelah resmi dirilis kepada publik internasional.
0: Info Pro 2.
1: Teman berdua, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni tahun 2026. Film ini teman berdua merupakan bagian ketiga dari waralaba Avatar karya James Cameron yang dibintangi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, serta diperkuat pemain baru seperti Hona Chaplin dan David Thewlis. Setelah meraih pendapatan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di box office, teman berdua franchise Avatar terus berlanjut dengan rencana film keempat pada tahun 2029 dan film kelima pada tahun 2031.
0: Baru saja kamu dengerin info.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka

Now on air, Shirley Anjali. Santai siang. Pro 2 Hitlist.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola teman Pro 2.
1: Halo, ini nyala gak sih?
0: Nyala.
1: Jangan kayak ini nih.
0: Mana mati dua-duanya lagi.
1: Itu ini yang rusak, itu. Rusak satu ya?
0: Iya, gimana sih? Kenapa sih? Sebel banget, aku gak suka deh pakai ini.
1: Sama.
0: Iya kan?

0: ada spesialnya kan?
1: Iya.
0: Gak ada yang membedakan dari ini kan maksudnya kan?
1: Benar.
0: Iya, benar. Lebih enak yang itu.
1: Enak itu.
0: Kamu kenapa enggak pulang-pulang sih, Sher? Itu aku ya. Aku tuh
1: tumben.
0: Lapar, tapi malas maem. Aku tuh akhir-akhir ini malas maem, Sher.
1: Oke.
0: Enggak tahu kenapa ya.
1: Tapi perutnya lapar.
0: Barunya pengen gitu loh, tapi tuh males.
1: Males ngambilnya atau males ngunyahnya, pokoknya males aja.
0: Males, iya, males. Iya.
1: Kalau jajan, Pi.
0: Jajan oke.
1: Okay. Oh.
0: Jajan oke, okay. Jajan tuh oke. Okay. Jajan oke, okay. Tapi makan tuh males. Aku tuh sampai kadang 2 hari enggak makan nasi gitu.
1: Oh, terus makan kayak cemil-cemilan gitu. Atau apa?
0: Makannya lontong. Sama aja ya.
1: Tapi enggak sih menurut saya.
0: Oh beda menurutmu?
1: Menurut saya meskipun pokoknya nasi banget sih aku naiknya. Kalau enggak nasi tuh lontong kayak makan sate Madura ya atau sate Ponorogo.
0: Yeah,
1: kan pakai lontong ya. Tapi menurut saya itu apalagi kalau sate Madura sih.
0: Enggak bisa ganti nasi sih.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya, kenapa ya?
0: Kalau
1: aku tuh Desva banget sih.
0: Desva kenapa?
1: Kita nasi
0: sate Madura.
1: Banget. Kita suka.
0: Oh iya, desember. Ah, dulu tuh ada pertanyaan ini, Sher. Aku sering tanya juga sih. Kamu makan buat kenyang apa makan buat enak?
1: Gak bisa.
0: Ah, ya nah. Kalau desember tuh makan buat
1: kenyang.
0: Kenyang.
1: Oke.
0: Okay. Dia yang penting banyak porsinya.
1: Oh,
0: gitu. Kalau okay. Desember, kalau aku buat enak. Kan kadang kalau soalnya Sher, kalau aku makan, soalnya makan nih. Wah kurang gitu, jadi pengen makan terus, harus dapat yang enak gitu. Jadi malah spend uang lebih banyak, makin boros, makin banyak makannya juga gitu.
1: Oke, okay, jadi bentar. Makan nih nggak enak, kurang enak.
0: Misalkan sayur sop cuma, aduh kok kayaknya kurang ya gitu.
1: Terus nah, nambah lagi?
0: Nyari lagi, harus nyari yang enak, sop yang enak gitu.
1: Oh, berarti bukan di ibaratnya bukan di tok, bukan di warung itu lagi gitu ya, beda lagi.
0: Ya mungkin bisa di warung itu lagi juga mungkin bisa.
1: Oh.
0: Tapi ya
1: harus nemuin enaknya.
0: Harus yang enak gitu loh. Ini kayaknya kurang deh gitu. Itu harus cari yang enak. Nah, makanya malah jadi double.
1: Oh iya.
0: Double tenaga, harus cari lagi double gitu. Jadi kayak kurang gitu loh.
1: Tapi harus saat itu juga enggak nyarinya?
0: Iya.
1: Oh, I see.
0: Iya, harus. Jadi kayak harus makan 2 kali gitu loh. Jadi aku tuh buat enak.
1: Okay. Tapi
0: gak harus mahal ya?
1: Iya.
0: Iya, enaknya gak harus mahal. Kalau kamu,
1: aduh,
0: buat kenyang apa buat enak?
1: Sebenarnya emang lumayan picky eater banget sih.
0: Sama,
1: ya gak banget sih, tapi lumayan lah gitu. Bingung ya?
0: Susah ya? Apa-apa, tapi apa? Boleh.
1: Saya mah yang penting bisa makan aja lah. Alhamdulillah.
0: Berarti kenyang?
1: Iya, enggak juga sih. Suka yang enak juga sih.
0: Tapi pilih yang mana? Pilih yang porsinya banyak, yang penting kenyang atau?
1: Enggak sih.
0: Atau
1: enak aja lah, kayaknya aku
0: enak ya.
1: Tim kamu aja deh.
0: Iya.
1: Karena kalau ngerasa nggak enak tuh biasanya ya mohon maaf aja nih, ya jujur aja. Biasanya ya nggak dihabisin.
0: Nah itu kan justru kan karena kayak gitu kan, malahan kan. Nah kayak gitu, berarti makan buat enak juga ya, Sher. Ya nggak apa-apa juga kan,
1: nggak apa-apa
0: kan gitu.
1: Jadi lapar beneran deh.
0: Nah aku tadi mau makan apa ya? Aku tuh pengen nasi Padang. Dulu aku pengen nasi Padang di situ kan. Cuma tuh bosen.
1: Iya, aku enggak sih. Aku no sih.
0: No nasi Padang ya?
1: Bukan.
0: Ada apa?
1: Sini aku enggak.
0: Hah? No nasi Padang?
1: Iya enggak lah. Iya nasi Padang suka. Bisa doyan. Tapi kalau yang si aku enggak cocok sih.
0: Oh kenapa sih?
1: Enggak tahu. Kemarin waktu kita nggak boleh gitu,
0: waktu kita rapat itu ya.
1: Iya.
0: Itu akhirnya kamu beli pesan apa?
1: Pesan ya rendang sih, rendang sama ayam.
0: Tapi kamu suka nasi Padang, rendang suka?
1: Suka.
0: Oh kenapa di situ?
1: Enggak tahu ya.
0: Oh kurang cocok aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yes. Aduh, ya tetap makan toje.
0: Iya deh, kayaknya mau nasi Padang di sini deh. Sepertinya ya. Sebenarnya mau
1: kepikirannya disitu. Nasi Padang saat ini atau kepikiran yang lain? Saya kepikirannya bakso ini.
0: Bakso.
1: Mie ayam sih, Ji, cocok jam segini, Ji. Ya enggak sih?
0: Mie ayam asin atau manis, Sher?
1: Oh.
0: Aku suka asin ya akhir-akhir ini ya.
1: Aku benar. Kadang-kadang lagi pengen manis, kadang lagi pengen yang asin gitu. Apa kita enggak usah. Ya udah deh, capcus aja, Ji. Harus dipaksa makan dong.
0: Gak usah apa tadi, gak dilanjutin.
1: Gak usah. Ya udah,
0: Sertasya. Oke deh, Sherly. Makasih ya, aku jujur tuh aku tuh
1: Iya.
0: Tapi panas banget, malas pulang aku.
1: Enggak sih, tapi enggak kok, biasa aja kok.
0: Itu panas banget sih, tuh lihat tuh. Tuh.
1: Coba, kan udah pakai jaket.
0: Ya itu cuma.
1: Ya. Bingung ya. Kalau enggak pakai jaket panas. Dipakai sumo. Ya udah, berarti kamu di sini aja nemenin aku sampai jam 3 gimana? Jemari mengudara lagi. Asik. Nanti,
0: tak kira ini itu loh. Ada Sportlicious, ada ada
1: iya, iya.
0: Internasional gitu loh.
1: Iya benar.
0: Jadi hari
1: bener.
0: Kamis ya.
1: Hari Kamis. Tapi benar sih, semenjak WFH itu aku juga selalu ngerasa kalau hari Jumat itu tuh udah hari Sabtu.
0: Setuju, benar benar benar.
1: Kenapa sih?
0: Dan pacar.
1: Kita selalu kayak gitu ya dari dulu sampai sekarang ya. Tapi ini ternyata malah lebih awal lagi hari Kamis ya.
0: Hari Kamis, benar. Oh, oh.
1: Jalanan gak rame sih tadi waktu aku OTW, enggak, biasa aja. Jadi buat kamu yang lagi OTW hati-hati, sambil request lagu aja, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara, bagi tahu di 081327866966. Dan jangan lupa formatnya, kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Oke, teman Pro 2, aku masih lanjut dengan lagu-lagu enak, lagu yang kayaknya no debat banget sih. Kalau lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, kamu masih suka gak sih, Jay?
0: Ganti lah.
1: Ganti ya? Ya udah gak jadi.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Gak jadi, gak mau, aku tahu banget sih, karena aku tahu banget.
0: Oh, tapi ya. Sudah kok, sudah.
1: Iyalah.
0: Sudah sekarang sudah berdamai.
1: Iyalah,
0: iya, iya. Udah, pastilah. Bruno Mars aja, ntar sejam gak apa-apa.
1: Ngapain?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Besok mau pergi makan kemana? Atau udah ada agenda hari ini mau makan apa gitu bareng sama keluarga, orang-orang yang kamu sayang? Boleh bagi tahu aku, teman pro 2. Ya udah deh, cuaca yang cerah banget ini semoga juga bisa ngasih energi yang lebih buat kamu. Apalagi yang suka dengan cuaca yang cerah sama kayak aku. Tapi kalau lebih suka mendung-mendung, aduh jangan mendung ya. Harus tetap semangat aja. Libur ya lumayan panjang juga nih teman pro 2. Bukan lumayan lagi, emang panjang sih. 7 hari, 3 hari masuk, 4 hari libur. Jadi enjoy ya, enjoy your day teman pro 2. Aku temenin juga sama lagu-lagu enak. Kalau mau dengerin lagu yang kamu suka juga boleh banget. Tinggal kasih tahu aja dong nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Karena emang kita sekarang ada di segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang. Halo, selamat pagi buat Dimas Radityo. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus gitu kata Dimas Radityo nih. Ya betul banget karena emang hari ini adalah kenaikan Yesus Kristus ya. Tepat hari ini 14 Mei 2026. Teman Pro 2, aku juga mau sapa dulu buat ini ada Ninda yang mau sapa aja ke Shirley dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Terus ada juga teman Pro 2 Zulia di Jakarta yang masih terus dengerin Pro 2 FM Solo juga ya. Request lagunya Angie Carvalho yang remuk kak, boleh. Terus ada juga siapa lagi ini? Ada Via, halo siang juga Via. Kak Shirley mau minta lagunya New West yang Those Eyes dan Jamie Miller Here's You Perfect. Aduh lagu sama-sama enak semua ini, bagus semua ya. Boleh, siap ditunggu dulu ya Via. Selamat pagi menjelang siang juga buat Kak Diah Ristanti. Iya selamat siang juga. Tadinya mau request Sal Priyadi Ayo Cari Makan. Mau udah diputerin. Oh alhamdulillah. Berarti koneksi kita dapet ya. Kak Diah Ristanti. Bukan lagi sih. Emang kalau udah apa ya, sering sih emang sama teman Pro 2 gitu. Alah sosokan banget. Tapi iya loh, bener loh teman Pro 2. Alhamdulillah kalau lagu yang pengen didengerin sudah Shirley puterin. Tapi kalau mau request lagi juga boleh banget. Bagi tahu ya Kak Dia. Apa agendanya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia juga. Oke, oke. Udah sarapan atau belum? Shirley tadi... Oh udah, aku hari ini udah sempetin sarapan tadi. Aku lanjut dulu deh. Kalau gitu sama lagu yang di request sama teman Pro 2 Zulia yang ada di Jakarta. Emang lagi suka banget sama lagunya Angie Carvalho yang remuk. So ini dia lagunya buat kamu. Enjoy the song.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Lagunya enak-enak banget, teman pro 2 santai siang. Kalau ini lagu requestan kamu juga seenak itu. Udah kuputerin, aku lanjut aja buat yang belum request lagu. Coba deh bagi tahu lagu yang lagi pengen kamu dengerin, lagunya siapa, judulnya apa. 081-327-866-966 buat kamu yang mau request. Okay? Aku lanjut aja, aku mau sapa buat Timothy dari Kak Timothy. Terima kasih selalu setia sama Pro FM Solo, dan juga ternyata setia juga sama sosial medianya Pro 2 ya, dan juga RRI Surakarta. Terima kasih, sehat-sehat ya. Kalau mau request lagu juga boleh bagi tahu aja ya. Aku punya lagu lagi nih teman Pro 2 yang udah aku siapin buat kamu. Jujur lagu ini seenak itu siapa lagi ketika di remix sama Yovie Widianto, Kim sama Neida. Judulnya Kini. Enjoy.

Lanjut lagi, ada teman pro 2, Putra di Karanganyar. Lama gak ketemu juga sama Putra. Karanganyar gimana? Karangannya di mana sih, tergantung ya. Kalau karangannya Colomadu bisa aja. Atau Karanganyar atas, ramai atau enggak karena libur panjang ya. Boleh bagi tahu juga deh buat kamu yang lagi jalan-jalan, lagi liburan. Enjoy ya. Oke. Dari Putra di Karanganyar, Sherlyn semangat siarannya ya. Produk Hitlist, aku mau lagunya Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir. Oh, boleh banget. Langsung lagunya satu persatu aku hadirkan buat kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Lagunya dari Seventeen Hall terindah buat teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang juga ya. Aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah gabung. Ada, aku cek dulu ya. Teman Pro 2 Ama mau request Enchanted dari Taylor Swift. Oke, boleh. Habis ini ya. Lanjut lagi, masih ada teman Pro 2 Via yang stay tune di Pro 2 FM Solo yang tadi request lagu enak semua. Dan mau request lagi kalau boleh di Demi Lovato Heart Attack. Oke, boleh deh. Ditunggu ya kalau gitu ya. Via, Via lagi ngapain sekarang? Coba bagi tahu aku. Hari libur juga tanggal merah kan? Via di rumah atau lagi di mana? Boleh bagi tahu Shirley aja ya. Sekalian kamu mau update cuaca, lalu lintas juga. Mungkin kalau lagi di jalan, kejadian peristiwa terupdate yang ada di sekitaran kamu juga boleh bagi tahu ke aku ya. Dengerin juga teman Pro 2, kalau kamu mungkin jalan-jalan pergi-pergi gak bisa bawa radio dong pasti. Tenang aja, bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Download aja di Play Store, App Store ada, atau mau streaming melalui website rri.co.id juga bisa. Pilihnya radio streaming atau RRI Digital di website gitu ya. Sekalian kamu bisa baca-baca sih berita-berita nasional, internasional, bahkan kamu juga bisa dapatkan berbagai tips karena di rri.co.id banyak juga info-info terkait lifestyle ya, kuliner, olahraga, ekonomi itu juga ada. Oke. Tanggal merah tetap aja kerja Kak. Oh, sama. Ya enggak apa-apa ya. Nanti gantian kalau yang lain masuk kerja, kita dapat libur gitu ya. Semoga aja. Tetap semangat aja ya, meskipun tidak bisa dipungkiri pasti emang ada rasa gimana kali ya. Tapi enggak apa-apa. It's okay. Tetap harus dinikmatin aja hari ini sama beberapa hari ke depan, karena jujur Shirley full kok nemenin kamu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. So, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan lagunya dari Geisha, tak akan pernah ada buat nemenin kamu ya. Oke. Okay. Masih ada waktu banget buat yang mau request lagu teman Pro 2. Gimana sih hari ini kalau kamu yang udah aktivitas keluar ya di luar ruangan, gimana? Apakah jalanan menurut kamu rame atau masih biasa-biasa aja, share? Iya, emang sih ya teman Pro 2. Cuman aku agak bingung sih. Ada beberapa tanggalan yang menyebut bahwa tanggal 15 itu cuti bersama, tapi ada juga tanggalan yang enggak tanggal merah gitu. Item. Jadi gimana? Bagaimana sebenarnya itu teman Pro 2? Coba bagi tahu aku. Yang masih mau request lagu masih bisa banget. Aku mau puterin lagu next dari ini lagu jujur enak banget sih teman Pro 2. Dan liriknya cukup mengingatkan banyak hal dari Adira. Catatan kecil, enjoy the song.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Makasih buat kamu yang udah request lagu di Prodo Headlist. Kita lanjut aja kebersamaan masih di Santai Siang. Tapi sekarang kita masuk ke zona siang. Yuk bahas seputar kuliner dulu aja. Udah jam 12 lewat 4 menit. Jangan lupa makan siang aja. Yang mau ngasih rekomendasi makanan sama Shirley juga boleh banget. Apa sih? Lagi pengen yang seger-seger tapi pedes gitu. Ya gak cocok sih teman Prodo. Tapi yang jelas harus yang cukup aja. Jangan sampai berlebihan. Ntar takutnya sakit perut ya. Lagian saya juga heran deh, punya asam lambung tapi sukanya makannya pedes-pedes. Gak apa-apa, buat penyemangat aja teman Pro 2. Jadi saya Joni Pro 2 FM Solo. Kita masuk ke zona siang.
1: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di zona siang.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Zonasi, zonasi yang yuk kulineran dulu aja teman Pro 2. Dan juga aku mau ngingetin kamu aja sih, kalau kamu juga punya usaha apapun itu ya, UMKM di bidang fashion, kuliner ataupun yang lain, misalnya di kerajinan juga gitu ya, bisa banget loh kamu bagi tahu aku. Ntar kita agendakan juga tuh ngobrol di segmen jam 12 sampai jam 1 di zonasi. Karena segmennya gak hanya kuliner tapi juga UMKM, pelaku industri kreatif juga ya. Jadi nanti bisa tuh ngobrolin seputar usaha kamu ya teman Pro 2. Tinggal WhatsApp aja di 081-327-866-966. Punya rekomendasi makanan apa buat aku hari ini? Coba bagi tahu aja di WhatsAppnya Pro 2. Kalau kamu juga abis tadi sarapan makanan yang enak menurut kamu di kota Solo maupun sekitarnya, misal kamu tadi sarapan di Klaten atau di Boyolali, di Wonogiri, di Karanganyar, boleh bagi tahu aja di nomor yang sama 081-327-866-966.

Enak banget ya lagunya, aku kasih spesial buat kamu. Salah satu lagu favorit aku sih, teman Pro 2, Be The One dari Dua Lipa buat nemenin kamu. Pagi ini ada yang sarapan pecel gak sih? Aku punya rekomendasi pecel Kediri, teman Pro 2. Kalau Shirley doyan pecel, kan? Loh, kok hafal? Aku doyan-doyan aja, teman Pro 2. Kalau pecel tergantung juga sih sayurannya apa, ya kan. Paling kalau ada kacang panjangnya nggak aku makan ya, kacang panjangnya aku sisihkan aja gitu. Tapi doyan-doyan aja kok teman Pro 2. Aku juga ada salah satu tempat makan pecel, namanya Pecel Madiun, tapi itu di daerah mana, di daerah Warung Pelem, di situ ada juga, enak gitu. Enak banget, terus ibunya yang jual tuh bener-bener halus banget, gemes deh. Lama tapi aku gak kesana, soalnya pas lewat kadang tuh kok tutup, giliran lagi gak pengen udah makan buka, kayak mana tuh sebenarnya. Tapi yang satu ini ada Pecel Kediri di area belakang UNS. Harganya juga murah-murah sekali, sangat terjangkau. 7.000-an aja teman Pro 2. Di belakang kampus UNS, buat kamu yang kuliahnya di sana mungkin udah pernah lihat, udah pernah cobain, udah pernah sarapan di situ juga. Boleh bagi tahu reviewnya ke 081-327-866-966. Cuman kalau dari rekomendasi ini banyak yang suka juga ternyata, karena sayurannya juga fresh. Terus yang membedakan dia pakai peyek juga ya teman Pro 2. Terus ada gorengannya, ada tempe goreng dan lain sebagainya gitu, adalah lumayan komplit dan harganya juga terjangkau teman Pro 2. Ya emang mirip-mirip dengan pecel Solo, cuman di sini ada peyek kacangnya yang menjadi andalan juga dan khas dari Kediri gitu deh teman Pro 2. Sayurnya fresh, terus juga bumbunya sedap, enak lah cita rasanya, boleh banget kamu cobain ya. Ada pedas, ada manisnya. Apalagi pakai peyek dan juga gorengan yang ada juga di situ teman Pro 2. Boleh kalau kamu mau nyobain, silakan aja di belakang UNS ya, Pecel Kediri. Bukanya jam 6 pagi sampai habis dan harganya mulai dari 7.000 rupiah aja.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pecel, oh pecel. Apa aku makan pecel aja ya? Enggak sih, lagi enggak pengen pecel sih, teman Pro 2. Enggak, menurut saya kalau jam-jam segini kayaknya enggak deh. Ya kalau malam oke lah, atau pagi gitu. Tapi kalau ngomongin macam-macam pecel di Indonesia juga banyak banget ya. Bahkan kayak tiap daerah gitu tuh, apalagi di Jawa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Seperti pecel Madiun ya kan, teman Pro 2, menjadi ikon dari pecel sayur di Indonesia, bisa dibilang seperti itu ya kan. Terus juga ada pecel Ponorogo. Ada yang udah pernah makan pecel Ponorogo? Saya belum pernah sih, cuman unik. Emang pecel Ponorogo ini unik. Kenapa bisa unik? Karena dia pakai terancam. Pakai terancam tapi tetap pakai sambal kacang juga, teman Pro 2. Penasaran sih, saya pernah ke Ponorogo, cuman belum pernah nyobain pecel Ponorogo pakai terancam. Agak-agak berbeza ya. Ya tapi keunikan dan ciri khasnya ada di situ, pakai terancam. Bayangke ya jadinya ya. Gimana pecel yang biasanya sayur-sayuran gitu, terus pakai sambal kacang kan, cuma ditambah sama terancam gitu. Mungkin kalau enggak terancamnya tuh nggak dikasih kelapa gitu ya, masih oke sih, karena kan dia juga sayur-sayuran gitu ya. Cuman kalau dikasih kelapa dan ada bumbunya itu agak berbeza. Tapi menarik, bolehlah dicoba teman Pro 2. Cuman ternyata tetap loh pakai parutan kelapa. Jadi isinya ada kol, toge, kacang panjang, parutan kelapa, sama bumbu terancam juga yang rasanya itu kan pedes, gurih gitu kan, enak kan. Kalau terancam doang mah aku doyan, suka. Tapi kalau dicampur ke pecel gitu agak-agak berbeza sih, menarik ya. Bahkan ada juga beberapa daerah yang hanya memakai cacahan timun aja, teman Pro 2. Jadi gak yang sekomplit terancam pada umumnya, jadi pakai kemangi dan lain sebagainya gitu, cuman pakai mentimun aja. Ya masih oke lah, karena beberapa pecel emang ada yang menggunakan timun ya. Pecel Solo tuh biasanya pakai timun juga gitu. Wah, menarik. Ada juga namanya tuh pecel bledek dari Nganjuk, teman Pro 2. Sebenarnya gak jauh berbeda dengan pecel Madiun. Kalau si pecel dari Nganjuk ini namanya pecel bledek, tapi kalau dirasain sambelnya udah bisa dipahami gitu ya. Rasanya tuh emang pedes gitu, teman Pro 2. Sambelnya tuh pedes, sepedes itu katanya. Dari artikel yang aku baca ya. Pecel bledek, sensasinya emang lezat, enak, apalagi buat kamu penggemar masakan pedas ya. Boleh kamu cobain pecel bledek kalau kamu jalan-jalan ke Nganjuk. Terus ntar bagi tahu aku ya gimana rasanya. Tapi nggak yang terus pedesnya pedes, aduh gimana sih, pedes banget gitu, nggak juga sih teman Pro 2. Cuman emang rasanya lebih pedes daripada bumbu-bumbu pecel pada umumnya. Begitu deh. Terus ada juga nih teman Pro 2, namanya itu ada pecel punten. Punten, misi. Ini adalah pecel yang kalau ngomongin namanya kan punten, kayak orang-orang Sunda gitu ya kan. Tapi ternyata ini adalah pecel yang berasal dari Tulungagung. Berbeda sih dengan pecel yang sayur-sayur gitu ya, karena pecel dari Tulungagung namanya pecel punten ini tuh terbuatnya dari beras putih dan juga santan, teman Pro 2. Bentuknya itu, jadi emang punten itu adalah masakan khas sana gitu lah. Mirip kayak ketupat tapi bentuknya persegi gitu. Jadi mirip juga seperti nasi putih yang kemudian biasanya kalau kita beli makan gitu kan, nasinya ada yang bentuknya kotak, ada yang putih gitu ya kan, di apa sih namanya tuh? Apa sih namanya, lupa lagi. Ada tempatnya biar lebih rapi gitu kan. Nah, itu tapi ini bentuknya kotak gitu. Rasanya gurih dan aromanya cukup wangi ya. Penasaran.
Tulungagung ternyata punya satu kekayaan kuliner yang menurut aku patut untuk dibahas juga ya. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut kuliner-kuliner dari Tulungagung deh, Tumam Pro 2 ya. Tapi dari beberapa pecel yang tadi aku udah sebutkan, apakah kamu sudah pernah nyobain salah satunya? Bagi tahu aku aja ya, oke? Di 081327 866 966 masih di Zonasi, Zona Siang.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Cutubung dari Pamungkas nemenin kamu masih di zonasi, zona siang. Udah jam 13 berarti abis ini Shirley akan hadirkan informasi olahraga buat kamu sampai nanti jam 2 siang. Jadi stay tune di Prodo FM Solo aja. Yang belum sempat makan siang, jangan lupa makan siangnya. Oke, abis ini banget. Buat kamu yang suka dengan update-update informasi olahraga, berarti stay tune di sini aja di 105.5 FM.

0: coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Selamat siang, Pak. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Teman Pro 2, info olahraga buat kamu aja ya. Masih di zona siang, lagi ngapain sekarang? Boleh cerita-cerita sama aku juga ya, sambil aku hadirkan info-info terupdate buat kamu. Shalom Kak Penyiar, shalom. Aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya Justin Bieber yang Baby. Oke, boleh. Lagunya nanti aku cek dulu ya, oke? Salamnya juga buat semua pendengar radio aja. Oke, terima kasih. Lanjut.

Alah, sweet main pass tuh sulit sih menurut saya ya. Nah, tapi ini downhill teman pro 2, ada kompetisi balap sepeda gunung yang paling bergengsi di Indonesia, Indonesian Downhill 2026 yang hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan menantang untuk meningkatkan kualitas rider Indonesia biar makin kompetitif di level internasional. Nah, ajang downhill musim ini tuh akan dilaksanakan 3 seri, di mana nanti yang pertama itu di Bukit Hijau Bike Park Bantul Yogyakarta tanggal 22 sampai 24 Mei. Sebelum nantinya lanjut ke Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah di bulan Agustus dan ditutup di Arjuna Bike Park Pasuruan Jawa Timur di bulan Oktober. Wah, seru sekali ya. Seru loh nonton kayak gini tuh ya, aku ngebayangin sih. Ya enggak? Belum pernah tapi. Nah, ini Agnes Wisan dari ajang Indonesian Downhill 2026. Dia juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas kompetisi ini menjadi penting setelah atlet downhill Indonesia seperti Randy Fahri Rasanjaya dan juga Rizka Amelia mampu mencatat prestasi di SEA Games Thailand 2025 kemarin. Dan salah satu perubahan yang signifikan musim ini berada di karakter lintasan yang lebih panjang, tapi lebih curam juga, sama punya kecepatan rata-rata yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya. Wow. Jadi tantangan tersendiri juga buat atlet yang nantinya akan berjuang ya di Indonesian Downhill 2026 ini. Ya, semoga aja deh teman pro 2. Yang jelas, jujur penasaran karena belum pernah juga nonton kompetisi balap sepeda gunung gini secara langsung. Tapi gimana cara nontonnya ya? Paling nontonnya cuman waktu start sama finish doang ya. Tapi udah seru sih kayak gitu ya. Jadi kebayang. Ya udah deh. Tapi kalau teman pro 2 ngomongin sepeda, dulu kan sempet banget ngetren ya naik sepeda gitu. Tapi nggak lama juga sih. Cuman apakah teman pro 2 juga masih suka nyepeda atau mending naik motor? Itu Sarli sih kayaknya ya. Cuman ke tempat tetangga, naik aja tuh motor ya. Kenapa gak jalan kaki? Ya kadang-kadang kalau lagi males mah ya udah naik motor aja ya. Atau naik sepeda listrik sekarang bisa. Tapi tetap aja gak dikayuh ya. Males emang bener-bener nih.

Aku lanjut sama lagu yang aku kasih spesial buat kamu yang lagi dengerin aja, karena kamu, aku amazed banget ada lagunya spesial buat kamu, judulnya Amazing You. Enjoy. Amazing.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

Terlalu Tinggi, lagunya dari Juicy Luicy buat nemenin kamu. Hai Catur, selamat siang. Lucu juga ya Kak Charlie main PS. Gak percaya kalau main PS downhill beneran. Jangan-jangan cuma pengen dapat bridgingnya aja ya kan. Enggak sama sekali, bener deh serius. Saya main downhill ya. Seru, dua itu sih biasanya paling sering kalau main PS GTA atau enggak downhill itu. Begitu sih, masa gak percaya sih? Heran deh. Lucu dari mana? Enggak, biasa aja. Catur, lagi ngapain? Jangan lupa makan siang juga. Udah siang, harusnya sih udah makan siang juga ya. Kalau mau cerita-cerita, kasih update juga boleh banget. Mana main PS lagi sekarang? Selamat siang juga buat teman Pro 2. Ada Kak Ratnaros yang sudah lama sepertinya saya gak ketemu di udara ya. Selamat siang Kak Shirley, lagunya bagus-bagus sih. Petugas ya. Oh terima kasih. Alhamdulillah lagu-lagu yang aku putar juga bikin kamu happy. Seneng deh teman Pro 2. Makasih Kak Ratnaros, sehat-sehat selalu. Lagi ngapain sekarang? Lagi di mana? Tanggal merah lumayan panjang juga, punya agenda apa aja. Salah satu teman Pro 2 yang namanya aku sangat suka sekali, cantik pula ya seperti namanya, sesuai sekali ya. Ya udah enjoy ya Kak Ratnaros, nikmatin lagu-lagu yang aku hadirkan buat kamu sama info-info terupdate juga. Halo Sam Jet Set, terima kasih selalu setia menemani Sherry dan kawan-kawan. Masa sih lama nggak on air, kayaknya enggak deh. Kemarin saya off kali ya? Kemarin saya off gak sih? Kemarin ada apa? Oh Rabu ya, kemarin saya off jadi berasa lama ya. Tapi emang gitu sih. Apalagi kalau 2 hari berturut-turut tuh kayak berasa lama banget gak nemenin teman Pro 2. Sehari aja ngerasa kayak kayaknya saya sudah lama gitu gak berada di studio ini. Padahal baru sehari doang. Ya udah deh, enjoy ya. Menikmati hari ini, nikmatin lagu-lagu yang aku hadirkan buat kamu. Dan masih aku juga hadirkan info-info seputar olahraga di Zonasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude. Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Enak banget ya lagunya Indah Cintaku dari Niki Tirta featuring Vanessa Angel. Oke, masih ada info terupdate nih teman Pro 2 dari rri.co.id. Oke. Kemarin memang sempat jadi perdebatan ya si Neymar ini, apakah dia akan tampil di Piala Dunia 2026. Nah, pelatih Brazil Carlo Ancelotti menyerahkan 55 nama awal untuk skuad Brazil di Piala Dunia 2026 dan ternyata ada namanya Neymar di situ. Sampai mengejutkan banyak orang sih, tapi juga ada harapan besar di situ. Nah, menurut Carlo Ancelotti, Neymar ini tetap penting untuk Brazil menjelang Piala Dunia 2026. Dan syukurlah, Neymar kan memang abis cedera ya teman Pro 2. ACL-nya tuh cedera, jadi kemarin sempat turun performanya. Cuman setelah pulih, perkembangannya sangat bagus dan juga cepat lah gitu. Bahkan sekarang Neymar juga kembali menemukan ritme permainan bersama dengan Santos FC. Begitu deh, oh ya syukurlah. Karena memang Neymar menjadi bagian penting sejarah sepak bola Brazil yang penuh prestasi juga di dunia ya kan. Cuman memang Brazil beberapa kali sempat menunjukkan hasil yang kurang apik sih. Cuman yang jelas Brasil juga tercatat sebagai negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Kemarin Brasil mencatat hasil terburuk sepanjang sejarah babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Jadi ada 6 kekalahan yang memang menjadi catatan paling buruk yang pernah dialami sama Brasil. Ya meski tampil naik turun, Brasil tetap lolos deh ke putaran final Piala Dunia 2026. Mencatat 8 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kekalahan sepanjang kualifikasi. Info selengkapnya boleh banget kamu baca melalui rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 penuh dengan kejutan. Salah satunya pemain andalan dari Timnas Brazil, yaitu Neymar, yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah Neymar akan tetap masuk skuad Brazil? Jika tidak dalam kondisi yang fit, ataukah pelatih Carlo Ancelotti membawa Timnas Brazil ke Piala Dunia 2026 tanpa Neymar? Carlo itu sudah membahas soal Neymar bahkan dengan Presiden Brazil. Intinya, Neymar akan masuk skuad dengan syarat dia dalam kondisi yang benar-benar fit. Sementara itu, legenda sepak bola Brazil Romario menyatakan bahwa Brazil sangat sulit untuk meraih juara jika Neymar tidak dalam kondisi yang fit. Sampai sekarang, Neymar masih menjadi pertanyaan. Yang jelas sih, kalaupun Brazil memang tanpa Neymar, tentu mereka akan tetap kuat karena punya banyak bintang yang berkelas.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Masih di Prodo FM Solo yang bisa kamu dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital. Download dulu di Play Store, App Store ada buat yang belum download, biar bisa terus dengerin Prodo FM Solo 105.5 FM dimanapun itu berada. Oke, teman Pro 2, aku lanjut sambil juga masih aku puterin lagu-lagu enak sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu juga mungkin mau titip salam, mau request lagu ataupun mau cerita-cerita, boleh banget. Masih bisa ya, capcus. Bahkan sampai jam 12 malam nanti ditemenin sama kawan-kawan aku juga. Hari Kamis ya, berarti nanti masih ada Zona Detik juga di sore ceria. So ya, di sini aja ya. Ada yang udah sama kayak aku nonton K-pop Demon Hunters, karena kayaknya tuh udah agak lama sih, berapa bulan yang lalu aku nonton, dan bagus sih, banyak pesan yang bisa diambil dari film itu sih menurut aku ya, teman Pro 2, gimana dengan kamu? Nah, ternyata K-pop Demon Hunters resmi mengumumkan rencana tour konsernya mereka dan menggandeng, wow, gak tahu sih, ini salah satu promotor musik yang besar juga dan terkemuka di dunia, teman Pro 2, AIG Prison. Wow, menarik ya. Terus nanti konsernya gimana ya? Jadi penasaran gitu. Apakah mereka menggunakan kostum pemeran-pemeran yang ada di Demon Hunters ini atau gimana gitu ya? Apakah yang jelas sih ada AJ dan kawan-kawan itu ya. Cuman kalau dari laman resminya, Netflix menulis bahwa tur global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Menarik. Tapi belum ada pengumuman sih soal kapan tur ini akan dimulai. Cuman yang jelas katanya segera gitu ya, teman Pro 2. Dan nanti negara-negara yang akan dikunjungi sama K-pop Demon Hunters akan diumumkan secara resmi dan segera juga gitu. Indonesia apakah termasuk? Belum tahu sih. Coba ditunggu dulu aja, teman Pro 2. Cuman dari para fans K-pop Demon Hunters yang udah berminat gitu ya, udah bisa melakukan reservasi juga ternyata, dan masuk dalam waiting list untuk mendapatkan pemberitahuan saat informasi dan detailnya seputar tiket diumumkan gitu. Gimana caranya? Penasaran sih, teman Pro 2. Karena ngegandeng salah satu promotor yang ternyata punya nama besar di dunia entertain gitu. Mereka tuh berada di balik festival-festival terkenal gitu ya, seperti wah, Coachella Valley Music sama Arts Festival sampai New Orleans Jazz and Heritage Festival gitu loh. Menarik. Keren deh, kayaknya deh bakalan seru deh, teman Pro 2 ya kan. Dan mereka juga mempromosikan tour global untuk artis-artis terkemuka gitulah, seperti Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran sampai The Rolling Stones. Wow, penasaran. Coba nanti kita update-update lagi deh, teman Pro 2. Makanya dengerin terus Pro 2 FM Solo dengan informasi yang selalu dihadirkan juga buat kamu. Ada informasi entertain di zonasi dari jam 2 sampai jam 3. Tapi kamu bisa terus dapat informasinya dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, lagu dari Huntrix ya. Emang dari K-pop Demon Hunters yang sangat happening banget. Sampai sekarang lagunya jujur masih enak banget sih buat didengerin.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Teman Pro 2, ada yang suka gak sih sama Afgan? Dan dari saya kecil sih udah tahu karya-karyanya Afgan emang bagus-bagus ya kan. Nah, Afgan Syahreza, dia rencana akan membawakan sekitar 30 lagu dalam konser tunggalnya dia yang berjudul Retrospektif di Jakarta International Convention Center. Nah, dari setlist konsernya dia tuh ya, ternyata udah dikurasi cukup ketat juga barengan sama Erwin Gutawa. Sebenarnya tuh ada 50 lagu dari katalog musik yang sudah dirilis sama Afgan yang sudah berkarir 18 tahun di industri musik Indonesia. Nah, tapi dari 50 lagu itu dikurasi, akhirnya ada sekitar 30 lagu lah yang akan dibawakan nanti dalam konsernya Retrospektif. Gitu deh. Cuman Afgan juga bilang kalau sebenarnya sulit banget ya untuk menentukan judul lagu yang akan dikirim ke Erwin Gutawa buat nantinya disortir lagi gitu lah teman Pro 2. Iyalah, rasanya kan pengen semuanya dibawakan gitu. Nah, dari total 30 lagu yang terpilih, Afgan sempat bilang kalau 20 lagu itu menjadi lagu hits ya, yang sangat akrab lah kita dengarkan gitu. Apa ya favorit lagunya Afgan buat Shirley? Banyak sih. Sadis itu juga enak. Is, benar-benar sadis banget sih nyanyinya. Pana Asmara juga enak, Bukan Cinta Biasa. Oke, Jodoh Pasti Bertemu juga bagus ya. Kalau yang terakhir kemarin sih yang viral banget dan sering kamu request juga, ada Kacamata ya. Kulepas Kacamata, bagus pakai kacamata gak sih kalau menurut kamu Shirley ini teman Pro 2, bagi tahu dong. Cuman Afgan memastikan bahwa nanti kamu yang mau nonton konsernya dia bakal diajak nyanyi bareng deh sepanjang konser berlangsung gitu. Karena ada lagu-lagu ikonik seperti Terima Kasih Cinta, Sadis, Bukan Cinta Biasa, sampai Pana Asmara yang menjadi daftar yang paling mungkin dipertimbangkan untuk ditampilkan karena banyak banget permintaan dari fansnya Afgan gitu deh. Dan yang bikin aku penasaran adalah dulu kan Afgan sering kita lihat tuh pakai kacamata kan. Cuman emang beberapa tahun belakangan ini dia lepas kacamata gitu. Dan menurut aku, gak tau kenapa Afgan itu lekat sekali dengan kacamata gitu. Jadi aku lebih memilih Afgan tuh pakai kacamata. Gimana menurut kamu? Berarti saya menjawab lagunya Afgan dong kalau kayak gitu ya. Katanya nih, Afgan bilang nanti dia rencana akan pakai kacamata lagi di konser Retrospektif dia. Oh, apakah sebenarnya banyak juga dari penggemarnya Afgan yang merasa Afgan itu lebih bagus pakai kacamata gitu? Ya, apa aja deh yang penting nyaman ya. Cuman emang gitu, Afgan tuh lekat dengan kacamata menurut aku begitu. Tapi yang jelas appreciate banget sama karya-karya Afgan yang selalu keren-keren. Dan jujur emang sih salah satu penyanyi Indonesia yang laki-laki ya, Afgan itu suaranya gak pernah berubah dan konsisten banget gitu. Suaranya tuh selalu duduk gitu ya menurut aku ya, kalau bahasanya ya gimana ya. Pitch controlnya dia tuh juga bagus banget, keren banget sih jujur. Keren. Dan nanti di konsernya Afgan rencananya dia juga akan duet barengan sama penyanyi idolanya di konser Retrospektif. Siapa itu? Nanti ditungguin aja deh teman Pro 2, karena nanti akan banyak lagu-lagu yang di medley juga sama Afgan dan juga Erwin Gutawa gitu deh. Ditungguin aja kalau gitu ya teman Pro 2. Aku mau putar satu lagu dari Afgan yang enak banget menurut aku, spesial buat kamu. Pana Asmara, Enjoy the Song.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya, karena abis ini akan ditemenin sama kawan aku di segmen Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Terus lanjut ada Zona Detik barengan sama Disva Fitra dan juga Atika Raharja. Malamnya nanti insya Allah ditemenin sama kawan aku Rifki Minov ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, bakal seru banget ditemenin sama kawan-kawan aku, apalagi kamu lagi libur. Selamat berlibur teman Pro 2, have nice day. Aku harus turun mengudara, terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Sampai ketemu lagi besok pagi insya Allah. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Solo aja. Maaf-maaf kalau selama menemani kamu ada salah dan juga kurangnya. So I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di Plat AD bareng Rifki Minov, teman Pro 2. AD-nya sekarang Kabupaten Karanganyar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Karanganyar mencatat capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD baru menyentuh angka 5%. Rendahnya angka itu menempatkan Karanganyar di peringkat 15 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah dalam hal migrasi data kependudukan ke sistem digital. Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto bilang, minimnya kesadaran masyarakat disebabkan karena nilai manfaat IKD yang belum dirasakan secara langsung. Saat ini teman Pro 2, aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai layanan publik seperti perbankan, sehingga warga belum merasa mendesak untuk melakukan aktivasi. Meski begitu ya teman Pro 2, aktivasi IKD sebenarnya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan bantuan petugas. Dan setelah sukses menyasar kalangan ASN atau aparatur sipil negara, kini Disdukcapil Kabupaten Karanganyar mulai mendorong peran admin desa untuk membantu warga di tingkat akar rumput. Saat ini dari Disdukcapil Karanganyar masih mencari formula yang tepat teman Pro 2 untuk melakukan aksi jemput bola ke desa-desa untuk meningkatkan angka aktivasi. Tetapi kendala anggaran menjadi hambatan utama dalam menyusun program sosialisasi yang

0: Bejo. Maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
5: Lanjut plat AD teman Pro 2 Rifki Minov sekarang udah punya informasi dari website rri.co.id berasal dari Kabupaten Klaten. AD-nya berarti AD Klaten. Jajaran kepolisian Polres Klaten yang dipimpin Kapolres Klaten AKBP Muhammad Faruk Rozi bersama petugas kesehatan hewan Kecamatan Jatinom melakukan pemantauan hewan kurban di Pasar Jatinom. Pemantauan ini ya teman Pro 2 dilakukan terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK dan keamanan yang harus menjadi hal yang utama menjelang Idul Adha 2026. Kapolres bersama petugas kesehatan hewan melihat secara langsung aktivitas para pedagang di tempat itu. Selain itu juga melihat proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kapolres Kabupaten Klaten AKBP Muhammad Faruk Rozi bilang, jajaran kepolisian ingin melihat kegiatan pencegahan PMK menjelang Idul Adha 2026 Masehi. Mengingat di pasar hewan Jatinom Klaten cukup banyak dijual belikan hewan kurban. Kapolres Klaten pada kesempatan itu juga tidak lupa teman Pro 2 untuk mengingatkan kepada masyarakat yang akan melaksanakan transaksi jual beli sapi agar berhati-hati serta waspada. Dan ketika melakukan transaksi, lebih baik dilakukan secara cash supaya tidak ada peredaran uang palsu di situ. Jadi emang sekaligus ya untuk memantau apakah ada peredaran uang palsu di pasar hewan itu teman Pro 2. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat, baik pedagang maupun pembeli hewan kurban. Ada salah satu dokter hewan Pusat Kesehatan Hewani atau Puskeswan Jatinom yang ada di situ juga bernama Ana Widyasari. Ana bilang memang dari Pusat Kesehatan Hewani atau Puskeswan Jatinom secara rutin melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah PMK. Sejauh ini dari hasil pemeriksaannya teman Pro 2 tidak ditemukan penyakit PMK meskipun ditemukan sapi yang terluka karena saat perjalanan menuju pasar. Teman Pro 2, setiap harinya hewan kurban yang masuk di pasar hewan Jatinom Klaten ada di angka kisaran 300 ekor. Ternak sapi itu berasal dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Klaten serta Kabupaten Boyolali.

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD bareng Rifki Minov, AD-nya sekarang AD Boyolali, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali menambah atau menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya. Pada hari Rabu 13 Mei 2026, Wakil Bupati atau Wabub Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, menerima penghargaan terbaik 1 Jateng Energy Transition Award tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun. Penyerahan penghargaan ini, teman Pro 2, dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Research Logo Kabupaten Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah yang disapa Gus Yassin ini menegaskan pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan. Katanya, penguatan energi bersih menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim dan krisis energi. Di Jawa Tengah, teman Pro 2, bauran energi baru terbarukan yang disingkat EBT telah mencapai 22,33%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong transisi energi berkeadilan berbasis kearifan lokal serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program Desa Mandiri Energi. Hingga saat ini, Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah telah mencapai 2.331 desa. Rinciannya ada 28 desa kategori mapan, 165 desa kategori berkembang, dan 2.138 desa kategori inisiatif. Diinformasikan teman Pro 2, untuk mendapatkan penghargaan terbaik 1 JETA atau Jateng Energy Transition Award tahun 2026 ini, Pemkab Boyolali mengajukan Desa Wisata Samiran yang ada di Kecamatan Selo dengan tema Wisata Samiran Eco Education. Jadi selain sebagai desa wisata, Desa Samiran ini merupakan desa mandiri energi kategori mapan sesuai keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah nomor 542/2999/4/2023 tentang penerimaan penghargaan Desa Mandiri Energi. Teman Pro 2, pemanfaatan potensi limbah ternak sapi di Desa Samiran, khususnya Dukuh Kuncen, telah berkembang sebagai salah satu upaya penyediaan energi alternatif melalui pengolahan biogas. Kotoran sapi yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai pupuk, kini bisa diolah menjadi energi yang mampu menggantikan penggunaan gas LPG dan kayu bakar, bahkan berpotensi dimanfaatkan untuk penerangan. Ya, biogas tadi ya, teman Pro 2. Dan jelas inisiatif ini menjadi bagian penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat desa, sekaligus mendukung kemandirian energi masyarakat. Pemanfaatan biogas juga menjadi solusi dalam mengelola limbah ternak, supaya lebih ramah lingkungan, terus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Program Wisata Samiran Eco Education ini langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi energi bersih berupa biogas di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Penggunaan biogas terbukti, teman Pro 2, sebagai solusi yang aman, andal, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Implementasi program ini tidak hanya akan memberikan penghematan biaya listrik dalam jangka panjang, tetapi juga mendukung komitmen pemerintah, teman Pro 2, untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Setelah resmi melayani pasien asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di Solo atau Surakarta ini diharapkan menjadi pusat rujukan layanan jantung unggulan. Meskipun baru punya kapasitas 100 tempat tidur, tapi rumah sakit tipe A khusus jantung ini selama Oktober 2025 sampai April 2026 sudah melayani total 1.053 pasien yang didominasi pasien rawat jalan. Itu lantaran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia memang menjadikan medical check-up sebagai salah satu upaya atau pelayanan unggulan. Kata Direktur Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, Dr. Ali Zainal Abidin, bilang, dengan fasilitas lengkap yang dimiliki dan ditambah kolaborasi bersama BPJS, bisa meningkatkan pelayanan kepada pasien. Meskipun ya teman Pro 2 masih didominasi pasien rawat jalan, namun selama diresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia juga sudah melakukan beberapa tindakan, ada struktural jantung, ablasi aritmia, penggantian katup jantung, hingga operasi bypass jantung. Dr. Ali Zainal Abidin juga berharap ada dukungan penuh dari seluruh stakeholder sehingga mampu menjadikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia sebagai pusat pelayanan jantung yang komprehensif dan berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi memang rumah sakit ini bisa berkembang, harapannya begitu ya teman Pro 2, menjadi pusat pelayanan jantung yang komprehensif sehingga kontribusinya ini tetap konsisten dan nyata terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya warga Solo atau Surakarta dan sekitarnya.

Sudah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Crazy Abrams, teman Pro 2, resmi mengumumkan album ketiganya bertajuk Daughter From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli 2026 melalui Interscope Records. Menjelang perilisan album, Abrams juga akan meluncurkan single pertama berjudul Hit The Wall pada 14 Mei 2026, teman Pro 2. Album ini kembali digarap bersama kolaborator lainnya seperti Aaron Dessner yang sebelumnya terlibat dalam album Good Riddance dan juga The Secret of Us. Saat menghadiri Met Gala, Crazy Abrams menyebut lagu Hit The Wall ini sebagai awal babak baru dalam perjalanan musiknya. Sebelumnya, album The Secret of Us juga sukses besar dengan menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris, Australia, Belanda, serta membawa Abrams menjalani tur dunia. Selain bermusik, Crazy Abrams juga akan menjalani debut acting lewat film Please produksi A24, garapan sutradara Halina Regine.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama Teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Di hari Kamis ini, hari yang cerah ya. Kita saatnya info lalu lintas dulu bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta di sore hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan rekan Arya di sana. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, rekan Arya, silahkan informasinya.
2: Baik, kita informasikan pada lalu lintas sore hari ini dari... Kita mulai dari kawasan Pleto. Arus lalu lintas saat ini dari arah barat yang menuju ke Kota Surakarta cukup ramai. Nah, kendaraan dikawasi kendaraan tim, kendaraan berat. Kita menuju di kawasan Simpang Farokah, arus lalu lintas dari arah barat sudah terpantau cukup ramai. Kemudian kita menuju Simpang Tiga Persen dari arah barat maupun dari arah timur terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kita menuju di Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Empat Purwosari saat ini arus lalu lintas dari arah barat antrian cukup panjang. Kami himbau untuk menghindari kawasan Jalan Slamet Riyadi. Kemudian di Simpang Gedengan sampai dengan Bundaran Gladak arus lintas saat ini dari arah barat cukup padat sekali. Kita menuju di exit tol Ngemplak atau di batas Kota Kulodan arus lintas saat ini dari luar Kota Surakarta yang masuk Kota Surakarta terpantau arus lintas cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Dawung, arus lintas saat ini dari Solo Baru menuju ke Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan timur, yaitu di Simpang UNS, arus lintas saat ini dari Jurup masuk Kota Surakarta terpantau juga cukup ramai lancar. Kita menuju di Simpang Empat Ngemplak, arus lintas saat ini yang menuju ke Masjid Syekh Yayat cukup padat. Kemungkinan banyak pengantar haji yang melakukan wisata religi. Kemudian kita menuju di kawasan Cembengan. Untuk saat ini Cembengan arus lintas cukup padat. Kemudian di Simpang Empat Panggung, arus lintas saat ini yang mengarah ke Jebres cukup panjang karena ada kereta yang sedang melintas. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif. Dan kami juga menghimbau apabila ingin memantau arus lalu lintas Kota Surakarta secara live streaming bisa membuka di kanal YouTube kami ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Simpang-simpang yang kita live streaming kan ada di situ. Demikian pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta, Tertib Lalu Lintas Semen Budaya Wong. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih atas informasinya rekan Arya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
1: Iya, Bu. Ibu.
2: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, hai teman Pro 2. Wow, happy long weekend buat kamu teman Pro 2 ya.
2: Asik.
0: AKA, selamat hari libur, selamat tanggal merah, dan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih.
2: Isa Al-Masih, betul sekali. Oke, teman Pro 2 sudah di sore ceria again ya, bareng Detik pastinya, mau libur mau weekdays biasa gitu ya.
0: Tuh.
2: Selalu sama Detik pokoknya di sini
0: ya,
2: yang siap
0: di sini ya,
2: menemani kamu gitu di sore ceria, ya kan?
0: Benar banget. Yo, libur ini kamu kemana aja teman Pro 2? Ya kan karena lumayan panjang loh dari kami cuma 4 hari.
2: 4 hari.
0: Itu kalau kita libur ke Bandung cukup sih, Des.
2: Enak sih.
0: Puas sih ya kesana.
2: Puas
0: ya.
2: Puas sih. Iya, ngomongin Bandung emang ada yang ke Bandung ya.
0: Iya lagi.
2: Memang
0: gak
2: sih. Gak
0: apa-apa.
2: Gak apa-apa.
0: Seru. Kita juga pengen sih sebenarnya liburan ya, Des. Pengen
2: gak tapi soon ya. Okay. Nantilah bisa kita agendakan ya untuk liburan gitu ya.
0: Benar banget.
2: Ini kita di sini dulu gitu. Yes. Mungkin buat teman Pro 2 yang liburan, selamat liburan dan boleh nanti cerita mau liburan kemana dan selalu hati-hati ya. Udah dipersiapkan gitu, apa yang harus disiapkan dari awal sebelum berangkat sampai nanti waktu pulang tuh udah okay, gitu.
0: Betul,
2: kan. Entah dari apa, dari transportasi, dari
0: dari barang apa lagi,
2: barang bawaan, obat-obatan dan lain sebagainya gitu kan.
0: Yang ikut gitu.
2: Oh iya ya, juga.
0: Stay safe kemanapun kamu berada teman Pro 2.
2: Yep, betul. Dan buat nemenin kamu di long weekend ini teman Pro 2 ya kan, boleh request lagu ya. Lagu-lagu bisa yang pengen kamu putar di Pro 2, pengen kamu dengerin di Pro 2 bisa kita putarkan ya. Boleh request aja ke WhatsApp di mana?
0: Di 081-327-866-966.
2: Iya, dan sudah ada yang join di WhatsApp ya teman Pro 2.
0: Ada siapa tuh?
2: Diawali dengan teman Pro 2 Ninda ya. Ini juga kasih info terkait lagu kemenangan Idol season 14 ini katanya diciptain oleh Andi Rianto dan Mahalini.
0: Wow,
2: gitu.
0: keren.
2: Dan katanya suruh masukin lagunya ya ke Pro 2 Surakarta gitu.
0: Oke,
2: baiklah nanti coba ya. Iya, coba nanti ya. Nanti tolong diingetin lagi ya. Diingetin lagi kalau kita lupa gitu ya. Maklum, kita manusia ya.
0: Iya,
2: bukan
0: dan... Iya, namanya juga banyak yang join ya.
2: Kadang lupa join, bener. Kadang kita lupa, kadang mungkin teman Pro 2 request lagu, lupa kita puterin karena kelewat atau apa. Tolong diingetin aja,
0: nggak
2: apa-apa.
0: Boleh.
2: Pasti kita puterin kalau lagunya ada dan kalau lagunya
0: bisa diputar.
2: Bisa diputar juga. Oke, selain Ninda ada siapa?
0: Selain Ninda ada dari Zulia.
2: Zulia Jakarta, betul.
0: Seperti biasa ya. Sore kak, izin request lagu Remuk.
2: Yap, sore. Oke,
0: Remuk. Anji Carvalho, seperti Anji. Biasa.
2: Oh, siap.
0: Salam-salam buat kakak penyiarnya, aku dengerinnya lewat RRI Digital ya, Kak.
2: Oke, thank you Zulia dari Jakarta. Seingat aku ya, Jakarta biasanya juga sering join soalnya.
0: Betul.
2: Dan sering request lagu selalu Remuk ya.
0: Iya,
2: Remuk. Ini kenapa
0: hati
2: ya?
0: Hati kamu lagi kenapa, Kak Zulia?
2: Remuk,
0: kenapa
2: Remuk terus ini ya? Kapan happy-nya ini?
0: Kenapa RRI lagi request lagu Remuk itu kenapa?
2: Mungkin karena enak aja ya didengar di sana.
0: Emang iya sih tapi.
2: Pasti requestnya lagu ini entah sore, malam atau pagi juga ya.
0: Betul.
2: Remuk ya.
0: Enak sih.
2: Ini memang NG banget ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 nanti kita masih lanjut lagi di sore ceria pastinya bareng Deswa dan Tika sampai jam 7 malam ya.
0: Yay.
2: Dan 7 malam atau 8 malam
0: iya,
2: nanti ya.
0: Iya, pokoknya stay tune terus.
2: Stay tune terus.
0: Oh iya ya. Oh,
2: iya kan? Bener kan? Ya udah remuk dulu deh. Ya yang penting badan kita enggak remuk ya.
0: Iya benar.

0: Ijo, lampunya udah ijo tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru ijo tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoi teman Pro 2.
1: Let's go.
0: Masih bareng Detik di Zona Detik teman Pro 2 ya. Karena ini long weekend jadi kita enggak ada narasumber tapi kita bakal kasih info buat teman Pro 2 Des.
1: Betul. Kita bakal bahas sesuatu teman Pro 2 ini terkait salah satu
0: ini salah satu anggota idol group tapi dia juga soloist juga sih.
1: Soloist juga ya?
0: Iya, yang super duper mega bintang deh. Kembaran aku kan poninya sama. Iya kan?
1: Poninya. Oh, iya sih, benar sih. Cuma sifat lagi. Sifatnya aja yang beda.
0: Emang sebenernya sifat dia gimana, Des?
1: Enggak ngerti juga.
0: Tuh kan, kamu kok menyamakan sih?
1: Loh, siapa yang nyamain? Sifatnya yang beda. Lu
0: beda-bedakan sih.
1: Emang beda, tiap orang sifatnya beda, enggak ada yang sama.
0: Kira-kira yang bakal kita bahas sih sifatnya gimana?
1: Sifatnya ini sih, pekerja keras ya. Pekerja cerdas.
0: Oh, berarti aku enggak.
1: Oh iya, aku bilang beda ya. Aduh, salah nih.
0: Ya udah,
1: sama sih kalau itu ya. Kamu juga pekerja keras, pekerja cerdas.
0: Enggak, gitu ya. Aku maunya
1: apa? Maunya?
0: Aku maunya gini.
1: Gimana?
0: Enggak, malu.
1: Ini aja.
0: Kita bahasin aja deh teman Pro 2, ada Lisa Blackpink.
1: Oke, Lisa.
0: Benar.
1: Gimana
0: dan
1: Lisa?
0: Ternyata nih ya teman Pro 2 ya, Lisa Blackpink dipastikan bakal jadi salah satu penampil dalam rangkaian acara pembukaan ya, Des. Pembukaan di FIFA World Cup 2026 teman Pro 2.
1: Sumpah.
0: Waduh,
1: ini beneran
0: kalau pembukaannya
1: ini
0: udah segede ini.
1: Gokil
0: gimana
1: sih
0: nanti FIFA World Cup pertandingannya ya?
1: Ini bikin gak fokus sih.
0: Iya kan? Pembukaannya FIFA tuh pertandingan kan?
1: Iya, benar, iya kan? Pertandingan. Iya. Pertandingan tenis.
0: Bola. Enggak sih, pendel sih.
1: Catur sih, enggak. Oke. Jadi FIFA ini disebut telah resmi ya mengontrak Lisa, bekerja sama sama Lisa untuk tampil dalam agenda pembukaan turnamen FIFA World Cup 2026.
0: Waduh.
1: Nah, nama Lisa ini masuk dalam daftar talenta global yang disiapkan untuk memeriahkan pertandingan pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay di Stadion SoFi dekat Los Angeles ya, teman Pro 2. Dan FIFA juga tengah menyiapkan konsep seremoni pembukaan khusus di tiga negara tuan rumah, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Demi menjadikan Piala Dunia 2026 bukan cuma ajang sepak bola terbesar aja, tapi juga menjadi panggung hiburan kelas dunia, makanya Lisa jadi salah satu penampilnya gitu. Tapi untuk lainnya aku nggak ngerti ya. Siapa aja, tapi yang pasti Lisa Blackpink ini teman Pro 2 menjadi salah satu yang akan tampil ya di agenda pembukaan turnamen FIFA World Cup 2026. Ini akan besar sekali
0: pasti
1: ya.
0: Pasti gong banget sih Des.
1: Malah konser ya.
0: Iya lagi, bener-bener.
1: Konser ya.
0: Bener, kayak orang-orang kira-kira bakal nonton World Cup-nya atau nonton Lisanya ya, bingung ya.
1: Ya semoga menikmati dua-duanya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Untuk hiburan juga, dan ya ini semua hiburan sih sebenarnya ya. Tapi
0: iya.
1: Menurut kamu gimana Tik terkait
0: kenapa
1: Lisa nanti di ajang FIFA World Cup? Maksudnya bukan di ajangnya ya, sebagai pembukanya gimana?
0: Menurut aku ini good idea karena Lisa tuh kan apa namanya aktif gitu ya, dan dia musiknya kan musik-musik upbeat ya Des ya. Ini pasti membakar semangat para pemain-pemainnya juga gitu.
1: Iya
0: kan, sebagai pembukaan udah dikasih Lisa tuh udah aduh ini mah udah semangat 45 gitu.
1: Mantap
0: sih,
1: ya
0: aku.
1: Ini baru Lisa. Coba kalau satu grup Blackpink ya dipanggil,
0: coba
1: gimana?
0: Lisa dan Atika Des.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Lisa dan Atika ya mainan ya.
0: Lumayan doang ya enggak sih. Lebih ke ini ya.
1: Gimana?
0: Agak saya nyungsep ya.
1: Iya, ya enggak
0: yang,
1: juga enggak, ya.
0: Yang ada gimana? Lisa bukan this is my partner today of
1: tapi
0: show, tapi
1: this is my
0: no, tapi dia minta tolong buat bawain minum.
1: Iya.
0: Ya.
1: Asisten.
0: Iya.
1: Oh, tapi kan juga bangga enggak sih jadi bisa jadi
0: bangga
1: asisten.
0: Bangga lah, bangga banget.
1: Nanti kan nular, nanti nular.
0: Iya, benar banget.
1: Highlight juga.
0: Iya sih, bisa juga sih.
1: Bisa juga kan.
0: Mau juga sih.
1: Iya, makanya.
0: Oke,
1: teman Pro 2 nanti yang pasti Lisa Blackpink akan menjadi pembuka ya, penampil pembuka ajang FIFA teman Pro 2. Gimana menurut kamu, dan semoga nanti juga lancar ya acaranya.
0: Oh
1: ya.
0: Oh iya benar.
1: Benar kan?
0: Lancar,
1: karena
0: lancar ya.
1: Salah satu acara besar gitu loh. Oke, mungkin kita ke WhatsApp dulu Tika karena tadi ternyata ada yang WhatsApp juga dari Abil ya.
0: Abil.
1: Sore
0: okay.
1: Detik sore juga ya, request Hours to Keep dari Candice featuring Edis ya. Terima kasih dan semangat bertugas begitu. Oke.
0: On fire
1: tadi kan, udah wah, oh, on fire.
0: Tuh.
1: Oh iya, stikernya ya.
0: Iya.
1: Emotnya.
0: Makasih.
1: Ya. Thank you ya, tadi udah aku puterin. Nanti mungkin kalau mau request lagu lagi boleh. Terus ada siapa lagi?
0: Ada dari bentar ya. Namanya adalah
1: namanya siapa nih?
0: Utari Rizky.
1: Oke.
0: Iya, katanya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Selamat sore Pro 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur.
1: Oke, Pacitan.
0: Request lagunya Roni Parulian yang judulnya Sepenuh Hati deh.
1: Oke.
0: Lagunya buat kalian berdua aja yang sedang bertugas siaran. Semangat siarannya dan happy selalu. Makasih.
1: Oke, baiklah, thank you ya.
0: Makasih
1: kamu
0: juga kakak.
1: Sehat selalu dan selalu semangat ya di Pacitan. Pacitan apa kabar nih ya?
0: Yoi. Wow,
1: pantainya indah-indah ya sana ya.
0: Iya benar, banyak pantai ya di Pacitan.
1: Gitu. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya ya. Rizky ya, sorry Mbak Rizky ya. Nanti ditunggu aja lagunya. Ini kita mau puterin lagu dulu
0: ya.
1: Lagunya Lisa ya. Lisanya siapa? Lisanya Blackpink lah.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Deswaran Tika. Masih semangat ya. Masih di jam dong. Segini ya. Kita lanjutkan lagi sore ceria ini. Masih sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2 ya kan. Jarang-jarang sama jam 8 malam ya.
1: Iya sih benar.
0: Karena ya music live chatnya kayaknya
1: libur ya, libur ikut
0: dulu.
1: Libur.
0: Betul, jadi kita ke lokal aja di Solo, di Pro 2 Surakarta gitu teman Pro 2. Dan jam 18 lebih 10 ya, mungkin sudah waktunya makan malam.
1: Eh gitu bener ya. Banget, sambil ditemenin detik dong makan malam ya.
0: Alhamdulillah, boleh? Barusan juga udah.
1: Oh kamu habis makan malam, makan sore ya?
0: Iya.
1: Makan siang ya mu?
0: Iya
1: makan
0: ya.
1: Sore kali ya?
0: Makan ya, makan apapun lah ya.
1: Desoni makannya apa, banyak apa. Teman Pro 2. Menyenangkan semua sekali kalau lihat dia makan ya.
0: Kenapa?
1: Karena habis
0: kenapa?
1: Banyak.
0: Oh, karena habis banyak?
1: Iya.
0: Enggak pastinya. Sih, cukup
1: iya,
0: sih, cukup aja.
1: Enggak.
0: Cukup aja sebenarnya.
1: Iya, cukup.
0: Ya pokoknya di jam segini waktunya makan malam mungkin teman Pro 2 buat kamu yang mungkin pengen cari makan malam bareng keluarga, bareng siapapun itu, hati-hati di jalan ya dan
1: betul.
0: Selamat menikmati makan malamnya.
1: Oh ya.
0: Dan bisa request lagu juga buat nemenin makan malam kamu ya kan. Mau lagu romantis, lagu apa ya? Mungkin yang lagi dinner di rumah.
1: Aduh. Kali. Boleh kali musiknya musiknya dari kita gitu kan.
0: Bisa, bisa request
1: atau
0: aja.
1: Sambil ngepap kamu lagi makan apa teman produk boleh loh kasih
0: boleh,
1: tahu.
0: Boleh update makan
1: siapa
0: apa.
1: Tahu, iya jadi inspirasi kita nanti ya deh habis siaran
0: wow,
1: ya makan apa.
0: Oh, boleh. Gitu kan. Bisa, bisa mana ini ya makanannya itu yang
1: Western. Oke, enggak apa-apa sih.
0: Soalnya kalau orang Indonesia lah Western kan identik dengan daging, kentang
1: pasta.
0: Gitu-gitu kan, pasta gitu kan. Kalau Indonesia kan nasi men,
1: nasi,
0: ya
1: nasi
0: kan?
1: Liwet.
0: Kalau kita nggak entah aku doang kali ya atau kamu juga ya.
1: Kenapa?
0: Kalau nggak makan nasi tuh kurang rasanya.
1: Iya sih.
0: Kurang,
1: sama
0: ada yang kurang gitu, ada yang hilang dari kehidupan
1: kayak
0: ini.
1: Kayak rasanya belum makan gitu.
0: Kayak iya, kayaknya belum makan
1: betul.
0: Nih. Cuma ganjel bentar aja. Kalau nasi entah kenapa kita sekali makan
1: cukup dah.
0: Bertahan berapa lama? Lama ya?
1: Iya, benar. Karena karbohidrat ya.
0: Tapi kentang kan juga karbo.
1: Iya,
0: nah, kenapa
1: sih.
0: Kenapa kok bisa beda
1: padahal
0: gitu
1: kalorinya
0: ya?
1: Bisa sama ya. Mungkin karena mindset kita aja enggak sih, Des, kayak
0: okay.
1: Kalau belum makan nasi itu belum kenyang, belum makan
0: oh, gitu.
1: Loh.
0: Karena
1: orang
0: kita
1: Indonesia.
0: Sudah terbiasa dengan nasi ya,
1: betul.
0: Orang Indonesia ya.
1: Yes.
0: Yang bikin kenyang gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau kamu tim nasi banyak atau lauk banyak ketika?
1: Lauk banyak.
0: Lauk banyak.
1: Aku nasi pokoknya secukupnya aja dikit aja, soalnya takut gendut.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, emang nasi itu bikin gendut ya?
1: Kalau kebanyakan.
0: Oh,
1: mending
0: okay.
1: Aku mending banyakin lauk kayak protein misalnya dada ayam ataupun sayurnya banyakin
0: bagus,
1: gitu loh, Des.
0: Oh, tapi kalau bagian dada atau paha kamu lebih pilih?
1: Paha. Lebih juicy kan?
0: Sehat banget tuh. Ya,
1: iya.
0: Kan? Sehat banget.
1: Kalau
0: sehat banget, ha?
1: Kan
0: kalo
1: tapi
0: apalagi?
1: Gak apa-apa juga.
0: Gak apa-apa juga sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau bandingin dada kan lebih oke dada gak sih? Kalau
1: iya
0: untuk,
1: sih lebih
0: karena,
1: sehat dada juga.
0: Lebih sehat dada gitu.
1: Iya, dan lebih kenyang tahan lama tau kalau makan dada tuh.
0: Tapi seret. Biasanya
1: iya,
0: ya kan kalau makan dada itu seret gitu. Tapi ya lebih sehat. Emang kalau makanan sehat tuh lebih ini
1: gak,
0: ya.
1: Lebih kurang enak ya.
0: Bukan enak ya, kurang daripada makanan yang enggak sehat tuh lebih enak gitu.
1: Benar-benar.
0: Kenapa
1: bener.
0: Ya? Karena mungkin banyak minyaknya, banyak bumbu-bumbunya gitu kan.
1: Tapi kamu suka enggak sih healthy food kayak
0: oh, suka
1: salad,
0: dong salad gitu kan.
1: Kayak kemarin.
0: Suka-suka. Kadang
1: enak banget
0: kadang aku tuh pengen juga makan yang ijo-ijo gitu. Yang kayak salad gitu kan. Banyak seladanya.
1: Iya, kemarin saya bawa kan.
0: Karena Anda bawa juga kayak saya suka gitu.
1: Tapi kok kamu tahu ya kalau aku enggak akan habis, Des?
0: Oh, biasanya kayak gitu cewek.
1: Iya.
0: Cewek kan
1: tapi kemarin banyak banget segitu tuh. Kenyang loh makan ijo-ijo doang itu kenyang loh teman Pro 2 plus telur.
0: Ternyata.
1: Dan dada ayam panggang.
0: Aduh,
1: enak banget sih
0: banget.
1: Salad sayur.
0: Iya sih, jadi pengen lagi ya. Pokoknya
1: iya lagi.
0: Kadang harus diimbangin ya dengan makanan sehat teman Pro 2. Jangan
1: betul.
0: Makan enak gak sehat
1: bener,
0: tiap hari ya.
1: Bener, jangan makan bebek mulu.
0: Beh,
1: makan sate
0: walaupun
1: kambing
0: enak.
1: Mulu.
0: Apalagi?
1: Jangan makan jerawan mulu.
0: Okay.
1: Jangan
0: apalagi?
1: Makan tongseng mulu.
0: Beh, enak banget itu makanan enak semua ya. Tapi ya diimbangin dengan makanan sayuran yang
1: benua.
0: Sehat-sehat gitu ya. Atau jus mungkin,
1: iya,
0: buah-buahan,
1: bener.
0: Sayur-sayuran.
1: Wah penting
0: biar
1: tuh.
0: Biar sehat kitanya gitu. Okay. Kita mungkin ke WhatsApp dulu teman Pro 2 okay. Yang mau absen juga boleh, tapi kalau di sini yang udah absen ada siapa?
1: Ada Kak Iki Dias.
0: Alright, oke, okay, gimana?
1: Katanya, Assalamualaikum, selamat malam Detik.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Desva tampan, kembarannya yes. Reino Barak. Aduh.
0: Woi.
1: Dan Tika cantik, kembarannya Syahrini. Maju mundur, cantik.
0: Asik.
1: Cantik. Iki Dias okay. From Kupang mau request lagu dari Leto yang judulnya Ruang Rindu.
0: Oh, siap dong.
1: Ya, seperti biasa ya, Kak Iki mau sapa-sapa nih teman produser yang sering pantau RRD Pro 2 Surakarta. Ada Dong Tongker, ada Kak Yani, okay. Jero, Ani, Robi, Doper, Cha, ada Paul Budi, Impos, ada James, ada Obet, Ca dan lain sebagainya.
0: Oh, okay.
1: Dan seperti biasa Des, Iki yep. punya pantun khusus buat Detik, dibaca sama Tika, Desva bantu cakep aja. Oke, okay. Okay.
0: Gaskan.
1: Oke, okay. Makan tahu dicampur roti.
0: Cakep.
1: Desva mencintai Tika setengah mati.
0: Oh,
1: sampai okay. mati, typo.
0: Gimana jadinya?
1: Udah baca pantun typo, sorry Kak Iki. Maksudnya mencintai Tika sampai mati, emang okay, ya Des?
0: Iya, iya dong, semua sampai mati.
1: Takut banget
0: ya
1: ah.
0: Jadi gimana ya?
1: Jika Tika suka pepaya, ambil juga getahnya. Jika Tika tidak percaya, belah saja dede Despa.
0: Dada ayam aja yang dibelah, jangan dada saya ya. Takut
1: aduh,
0: saya.
1: Aduh takut Andes.
0: Lanjut.
1: Duduk ngelamun di tengah taman.
0: Cakep.
1: Lihat kucing makan ikan.
0: Asik.
1: Semangat selalu hai kawan.
0: Yuk.
1: Agar harimu menyenangkan.
0: Ya, semoga hari teman Pro 2 juga menyenangkan selalu ya.
1: Yeay.
0: Ya.
1: Betul.
0: Amin.
1: Las ya.
0: Yo.
1: Kalau dulu kembang melati.
0: Cakep.
1: Tapi sekarang kembang durian.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu Desva cinta mati.
0: Yoi.
1: Tapi sekarang Desva putus janji.
0: Ojo no, ojo. Jangan
1: ojo.
0: Dong, jangan dong, jangan dong. Kalau udah janji tuh jangan putus gitu. Maksudnya gimana ya ini?
1: Putus emang Desva kadang gitu kayak labil emang.
0: Enggak, oke.
1: Okay.
0: Lagi ya dari Kidias atas ini pantun ya tadi ya. Pantunnya wah keren-keren banget ya, tiap hari ada aja pantun.
1: Iya
0: yang
1: lagi kayak
0: kasih ke
1: idenya
0: kita ya.
1: Ada
0: idenya
1: aja.
0: Luar biasa. Oke, okay, baiklah nanti lagunya aku putar. Abis ini ya Iki Dias, dan buat kamu teman Pro 2 yang mau join ke WhatsApp kayak Iki Dias juga boleh ya, mau sharing, mau apapun itu, masih lama waktunya, masih sampai jam 8 malam bareng kita berdua di sini di WhatsApp aja. Di mana?
1: Di 081-327-8669.
0: Yoi, dan by the way kita sudah masuk ke Batik,
1: bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik,
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Oke, teman Pro 2, karena ini udah dibatik ya, yang pasti kita mau bacain info-info buat kamu, teman Pro 2. Dan kali ini ada info menarik dari salah satu film yang dia tuh rilis dari sebuah buku, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Yaitu adalah film Laut Bercerita, yang ternyata gak cuman bakal tayang aja ya, tapi ternyata siap juga melangkah ke Cannes lewat HAF goes to Cannes 2026, teman Pro 2.
1: Wow.
0: Jadi film Laut Bercerita ini terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF goes to Cannes di ajang Mercé du Film 2026. Dan film adaptasi dari novel karya Leila S. Kudori ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong, Asia, dengan film financing forum atau HAF tadi, teman Pro 2. Jadi mereka bakal dikenalkan di sana.
1: Hong Kong Asia ya. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Lens Films ya, melalui media sosial resmi mereka. Dan program itu akan berlangsung di tanggal 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Aduh, mau kesana dong? Mau ikut kesana bisa gak ya? Bisa gak ya?
0: Bisa aja.
1: Oh bisa? Oh oke. Terus gimana Tika?
0: Terus nih ya teman Pro 2 ya, film Laut Bercerita yang disutradarai oleh Yosep Engginon ini sementara proses produksinya ditangani oleh PAL 8 Pictures dan berkolaborasi juga sama VMS Studio Jakarta dan juga Links Film serta ada Brand Link juga, teman Pro 2. Wow, kerjasamanya aja gede-gede ya teman Pro 2 ya. Dibintangi oleh Reza Rahadian, Junita Siregar, Kristi Hakim dan lain-lainnya, teman Pro 2. Top-top ya artisnya.
1: Banyak ya.
0: Benar. Dan tadi kan HAF tadi kan kayak apa ya, event gitu kali ya. Yes, dan nanti dalam sesi presentasinya tim film tuh bakal menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita ini, teman Pro 2. Gitu. Nah, bahkan Yosep Engginonnya juga dijadwalkan katanya hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus ketemu sama calon kolaborator internasional itu, teman Pro 2. Keren banget.
1: Jadi itu merupakan forum ya gitu ya, yang mengadakan event Hong Kong Asia gitu, yang akan menampilkan film dari Laut Bercerita ini.
0: Benar.
1: Baiklah. Dan cerita itu juga menyoroti perjuangan keluarga yang terus mencari kebenaran atas kehilangan biru laut ya, cerita dari film ini ya. Sejak dirilis, novel Laut Bercerita ini mendapatkan respon besar dari pembaca ya, teman Pro 2, terutama pembaca Indonesia, dan menjadi salah satu karya sastra yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Makanya sekarang dijadikan film begitu, teman Pro 2. Betul?
0: Bener banget.
1: Oke.
0: Dan partisipasi film ini, teman Pro 2, juga di Cannes ini ya. Di Cannes ini ya, teman Pro 2, menjadi langkah penting bagi perjalanan Laut Bercerita menuju panggung internasional, teman Pro 2. Bahkan tim produksinya juga berharap nih kalau proyek ini dapat menjangkau lebih banyak lagi kolaborator global untuk proses pengembangan film ke depannya, terutama film Indonesia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Okay. Masih lanjut lagi teman Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, tapi bedanya, bedanya sekarang kita ditemani dengan hujan yang
0: tiba-tiba hujan.
1: Sangat lebat kayaknya ya di luar
0: sama angin. Pro
1: 2. Bener, hujan angin nih di RRI Surakarta. Di tempat kamu gimana? Apakah juga hujan sekarang ya, tiba-tiba banget mendadak hujan gitu ya. Tapi hawanya seger sih.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Ya kalau hujan malam-malam agak rawan ya, karena mungkin ada jalan yang berlubang gitu kan, yang gak kelihatan gitu ya. Pokoknya hati-hati di jalan teman Pro 2, pelan-pelan saja, jangan kesusu ya, jangan buru-buru gitu. Dan kalau yang mau keluar ya di jam segini, boleh persiapkan jas hujannya ya teman Pro 2, yang mungkin menaiki kendaraan bermotor gitu ya, motor atau naik sepeda gitu kan. Naik sepeda ya pakai mantol aja gitu. Jadi kita selalu sedia, sedia aku sebelum hujan lagi.
0: Sedia, itu kan itu.
1: Sedia jas hujan sebelum hujan,
0: sedia
1: saat hujan.
0: Aku sebelum
1: hujan.
0: Apa yang
1: mana udah hujan lagi?
0: Sedia aku pas hujan turun.
1: Iya, yeah, tapi.
0: Bisa orang kan, kita nganggapnya kayak ah nggak hujan gitu kan?
1: Nah, tapi kan baiknya ya antisipasi kita selalu membawa jas hujan atau mantol kemanapun kita pergi gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Nah kadang tuh ribetnya kalau yang naik motor laki, motor lanang, motor laki susah.
0: Kenapa?
1: Bawa mantol karena nggak ada bagasi joknya itu.
0: Ya udah masukin tas.
1: Nah ribetnya tuh harus pakai tas gitu. Kadang mungkin ya susahnya di situ ya buat yang ini.
0: Tapi biasanya cowok-cowok jarang nggak sih pakai mantol kayak neduh gitu.
1: Biasanya kan? Mending neduh aja ya. Atau terabas aja.
0: Benar.
1: Tapi janganlah
0: itu.
1: Kalau terabas ya, mending neduh atau enggak ya siapin mantol. Tapi kalau yang naik motor cowok ya tadi, mungkin bawa tas atau enggak, ini biasanya ada jaring-jaring, dikasih jaring-jaring gitu loh buat mantol gitu loh.
0: Oh,
1: buat bawa.
0: Iya,
1: iya,
0: iya. Bener. Tempat duduknya tuh ya.
1: Harus kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu ya enggak bisa bawa mantol.
0: Iya benar sih.
1: Gitu harus di bisa-bisain gitu ya. Kalau motor matic kan enak ya,
0: gede.
1: Udah ada
0: ya,
1: bagasi joknya gitu ya. Gitu teman.
0: Iya
1: Pro
0: sih
1: 2.
0: Setuju banget. Dan kalau tadi benar kata Deswa ya, ini karena hujan lebat banget. Tapi siapa tahu di tempat kamu malah gak hujan. Boleh update teman Pro 2, karena di RRI Surakarta ini deres banget plus angin.
1: Iya,
0: ya
1: iya,
0: ini pasti
1: iya,
0: yang di jalan tadi yang mungkin udah OTW
1: gitu
0: pasti
1: ya.
0: Iya keceli lah
1: gitu.
0: Ya
1: keceli
0: tiba-tiba hujan gitu kan.
1: Makanya
0: ya, yang gak bawa mantol boleh nedu, yang bawa boleh dipakai, tapi tetap hati-hati jalannya teman Pro 2.
1: Betul. Oke, kalau hujan-hujan gini mungkin aku bakal puterin lagu yang enak didengerin di saat hujan.
0: Wow, apa tuh?
1: Ada lagu yang mengingatkan kita kembali kepada GGS.
0: Oh iya, benar sih, benar sih ini.
1: Kamu nonton dulu GGS?
0: Nonton setiap hari.
1: Ganteng-ganteng?
0: Sering nakal. Aku nonton GGS sampai 2 kali zaman dia. Iya, zaman dia taping orinya itu, jam orinya, sama dia siaran ulangnya. Tayangan ulang.
1: Dulu 2 kali
0: iya,
1: ya?
0: Iya 2 kali.
1: Wow,
0: itu
1: iya,
0: aku
1: baru
0: nonton lagi.
1: Baru ingat. Bener.
0: Tapi soalnya seru.
1: Kayak, oh bisa kamu nonton lagi gitu?
0: Bisa.
1: Wow.
0: Karena saking ngefansnya sama case-nya.
1: Oh dulu siapa yang kamu ngefans? Namanya di situ aja. Nama tokohnya di situ. Nama pemerannya aja. Siapa?
0: Aku kalau untuk pemerannya ya pasti suka di Gosisi.
1: Oh Digo Sisi,
0: iya, tapi aku
1: yang sering berantem.
0: Iya
1: gitu.
0: Tapi kalau untuk kayak enak dipandang aku suka Naila.
1: Naila Tristan? Ya,
0: iya,
1: dulu sama Tristan
0: Naila.
1: Kan?
0: Iya.
1: Tristan Naila. Oh aku kenapa malah suka ini, siapa sih namanya yang serigalanya itu?
0: Ricky ya, Harun.
1: Ricky, iya, maksudnya pemeran di situ siapa? Aduh lupa lagi ya.
0: Digo Sisi.
1: Digo Sisi, ya cuma hafalnya itu.
0: Aduh lupa lagi Des.
1: Iya,
0: pokoknya
1: bener-bener.
0: Ricky Harun kan pemerannya.
1: Ricky Harun, iya. Aku malah suka itu.
0: Kenapa?
1: Sempet yang Digo. Digo aku suka sih.
0: Aliando ya?
1: Aliando, bener. Sama yang Serigala
0: Nathan.
1: Itu karena
0: Nathan. Nathan gak sih?
1: Hah? Emang iya? Nah, emang iya. Nathan ya? Buat yang tahu teman Pro 2 yang Serigala itu siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Lupa.
0: Aduh,
1: lagi.
0: Lupa lagi teman Pro 2.
1: Yang pemerannya dimainin sama Ricky Harun ya. Buat yang tahu aja ya. Ya karena apa ya, karena baik hati gitu loh. Mungkin karena
0: kenapa?
1: Baik hati.
0: Oh, iya
1: dan
0: sih.
1: Tidak sombong ya saat
0: iya,
1: itu
0: bener,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau Digo kan karena dia masih kayak remaja-remaja.
0: Iya.
1: Kayak apa ya, gak, moodnya tuh gak stabil gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Itu jadi kurang suka gitu.
0: Iya. Wah, sih,
1: itu
0: tuh, ngeselin ya, gitu ya.
1: Galang,
0: galang kok Nathan galang. Sih, galang.
1: Gak ada perasaan
0: ngeselin,
1: yang namanya Nathan ya.
0: Galang dulu menurut aku.
1: Oh iya, kenapa ngeselin?
0: Gak tahu, ngeselin aja.
1: Galang.
0: Tapi paling nyebelin itu ayahnya ini sih, ayahnya Tristan ini loh.
1: Ayahnya mereka
0: iya, yang,
1: vampir gitu ya.
0: Oh itu galak banget, sebel.
1: Tapi dulu cukup seru ya. Tapi
0: seru.
1: Coba kita tonton di zaman kita sekarang gimana ya? Ngerasa aneh gak dulu ya?
0: Mungkin ngerasa agak aneh karena kan kita udah lihat sekarang Prilly kayak gimana, Alianu kayak gimana gitu loh Des. Jadi kayak masih bisa gak ya gitu.
1: Oh iya sih. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku puterin dulu lagunya GGS dulu ya. Ini ada Hujan dari Utopia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pro 2 Surakarta di sore ceria barengan sama Deswa dan Atika ya sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 dan kita masih lanjut lagi. Di sini kita masih ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan kita enggak jauh-jauh
1: muda.
0: Dari anak muda pastinya.
1: Pasti
0: ya.
1: Dong.
0: Kayak ini kamera, anak muda suka banget kamera ya.
1: Benar.
0: Kenapa?
1: Lagi.
0: Kenapa suka kamera ya?
1: Tapi kameranya bukan kamera yang kekinian.
0: Kamera yang
1: yes.
0: Ah, gimana?
1: Bukan kamera yang kekinian.
0: Bukan kamera yang kekinian.
1: Iya,
0: terus
1: tapi
0: kamera yang
1: malah iya, justru malah kamera analog atau kamera jadul.
0: Oh, kamera jadul. Mm-hmm. Emang masih bagus ya?
1: Nah, masih sih sebenarnya. Jadi
0: masih
1: kayak
0: ya?
1: Ada nuansa vintage-nya. Emang
0: okay.
1: Kita tuh hidup di dunia ini ya. Kan udah zaman modern, tapi tetap aja pengen yang vintage.
0: Oh iya sih.
1: Ya gak sih, jadi bring back gitu loh.
0: Merasa hal beda gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, iya teman Pro 2.
0: Oke. Okay.

0: Dan ngomongin tentang kamera ya teman Pro 2, di tengah dominasi smartphone dan kamera canggih zaman sekarang nih ya. Ini gimana sih Tika? Kamera digital jadul ini kembali tren di kalangan Gen Z. Betul. Wow. Jadi kini kamera digital lawas justru diminati kembali khususnya oleh kalangan Gen Z ya. Dan kamera saku, katanya kamera saku keluaran awal tahun 2000-an kini banyak diburu di marketplace hingga toko barang bekas ya. Wow. Jadi kamera digital lawas ternyata mampu menghasilkan foto dengan nuansa retro dan autentik ya, yang sulit ditiru oleh kamera ponsel zaman sekarang yang modern gitu. Mungkin ada ya, banyak sekarang handphone kita filternya yang vintage retro gitu ya, tapi tetap beda rasa otentiknya ya, tetap di apa kamera digital lawas lebih unggul gitu ya. Dan hal ini yang membuat hasil foto bergaya vintage kembali populer ya teman Pro 2. Mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang udah bosan ya kamera yang filter-filternya banyak sih filter-filter ya, yang
1: kan sempet ya kita di masa yang kayak filter dulu B612, ingat gak sih Des? Kamu sempet pakai?
0: Itu SMP kalau gak salah ya?
1: Iya.
0: Kita ya? Enggak.
1: Jujur.
0: Enggak, aku kan gak suka foto sebenarnya.
1: Kan siapa tau dulu jaman-jaman alay.
0: Kalau diajakin ya pernah ada fotonya, tapi bukan yang aku ngajak foto.
1: Coba itu. Lihat fotonya.
0: Udah hilang sih kayaknya. Udah, karena udah lama banget bener.
1: Oh iya. Dan tren ini ya Des ya, ternyata muncul seiring meningkatnya ketertarikan Gen Z terhadap estetika Y2K atau gaya era 2000-an Des. Kamera digital lawas ini dianggap punya karakter visual khas seperti efek grain, terus warnanya biasanya agak-agak hijau-hijau hangat, warm gitu, bener. Dan pencahayaan flash yang kuat teman Pro 2. Dan foto yang dihasilkan pun dari kamera digital lawas ini agak-agak buram gitu loh, nggak terlalu HD, tapi dinilai lebih
0: natural.
1: Bener, lebih natural dan juga lebih real.
0: Real aja ya. Oke, jadi beda ya sama hasil kamera smartphone yang kita punya yang dinilai itu terlalu tajam ya. Sekarang kan ya namanya udah modern ya, tajam tuh pasti, dan diproses berlebihan oleh teknologi AI. Sekarang smartphone kita selalu ada AI pasti ya. Entah itu dari kameranya, dari apa lagi ya, aplikasi-aplikasi apa gitu kan ada juga. Udah ada AI-nya juga, termasuk ya salah satu
1: Instagram juga udah ada.
0: Ada.
1: AI.
0: Benar. Selain faktor estetika, teman Pro 2, penggunaan kamera digital lawas ini dianggap bisa memberikan pengalaman yang lebih personal dibandingkan menggunakan smartphone ya, karena pengguna ini bisa memindahkan file secara manual ke perangkat lain sebelum foto itu kita unggah ke sosmed gitu.
1: Benar.
0: Ya, secara manual gitu.
1: Iya loh,
0: mungkin
1: ada yang
0: udah bosan secara otomatis.
1: Iya
0: ya.
1: Makanya udah ada yang otomatis malah pilih cuci film kan.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh, lucu banget sih teman Pro 2. Dan fenomena ini ya teman Pro 2 ya, merupakan kebangkitan kamera digital lawas juga mulai dilirik loh sama industri kamera global teman Pro 2. Okay. Bahkan ya beberapa produsen tuh menghadirkan kembali desain retro pada produk terbaru mereka karena tingginya minat pasar muda tadi. Vintage tadi.
0: Bener.
1: Berarti sekarang kamera-kamera baru gitu justru malah dibikin
0: bentuknya,
1: vintage ya?
0: Bentuknya vintage.
1: Iya
0: entah
1: sih.
0: Karena ya tadi faktor estetika aja. Karena mungkin pasar sekarang lebih apa ya, sukanya yang balik lagi ke retro dan lain sebagainya gitu. Maka ya kembali lagi ini kamera lawas ini
1: bener.
0: Lucu. Bukan hanya untuk di apa ya, dipajang aja. Ternyata ya berfungsi gitu loh. Kalau mau dipajang ya juga bisa.
1: Boleh
0: lebih
1: juga
0: bagus
1: sih.
0: Estetik di misal di kamar atau di ruang tamu. Wah, lucu gitu loh.
1: Iya
0: gak sih? Iya, oke. Okay. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Apa kamu juga mengoleksi kamera retro atau kamera lawas ini, atau bahkan kamu juga ada yang kamu incer nih, aku lagi pengen kamera lawas apa gitu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir hari ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk. Kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Okay, teman Pro 2. Wow, sudah di penghujung acara hari ini teman Pro 2. Ya kan,
1: sore acara apa ini?
0: Acara yang ya gitulah pokoknya ya.
1: Okay.
0: Bareng detik ya teman Pro 2 ya. Betul. Tapi sekarang kita harus pamit undur diri. Kalau habis ini bakal dilanjut sama penyiar malam di Jaga Malam.
1: Iya, masih ada waktu tapi buat kamu request lagu di sore ceria ini ya sampai jam 8 nanti, masih kurang lebih 6 menit lagi kita bisa puterin request lagu dari kamu. Abis itu dilanjut di Jaga Malam ya.
0: Pastinya
1: nanti lanjut
0: dong.
1: Penyiar malam. Siapa penyiar malam?
0: Tungguin aja pokoknya.
1: Tungguin aja lah ya. Yap, gak kerasa sudah di penghujung waktu ternyata teman Pro 2. Dan kita harus pamit again ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: nih,
1: masih jumpa lagi besok.
0: Besok hari apa?
1: Besok hari, iya dong, masih dong.
0: Oke, besok masih ada kita teman Pro 2. Jadi kamu stay tune terus bareng Pro 2 FM Solo di sore ceria ya. Thank you buat semua yang udah join dan gabung bareng detik malam ini. Bye-bye.
1: Bye-bye teman Pro 2, thank you ya. See you lagi besok.
0: Bye.

saya Astrid Dani, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: BTS Teman Pro 2 dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira juga dalam halftime show Final FIFA World Cup 2026 yang akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York. Pengumuman resmi ini disampaikan FIFA pada 14 Mei 2026 dengan Chris Martin dipercaya sebagai kurator utama pertunjukannya. Acara tersebut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Selain para musisi dunia, karakter dari Sesame Street dan juga The Muppets juga akan ikut memeriahkan pertunjukan yang disiarkan global secara daring ini. Sebelumnya Teman Pro 2, BTS pernah tampil di konser Global Citizen Live 2021 dan sementara Jungkook merilis lagu Dreamers untuk Piala Dunia Qatar 2022.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Blackpink dan Tame Impala mencetak sejarah baru lewat lagu Dracula yang berhasil menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100. Ini menjadi pencapaian perdana bagi Jennie sebagai solois internasional di 10 besar chart tersebut, sekaligus rekor tertinggi sepanjang karir Tame Impala di tangga lagu itu. Keberhasilan ini Teman Pro 2 juga menjadikan Jennie anggota kedua Blackpink yang masuk 10 besar Hot 100 setelah Rosé. Selain itu, Dracula memuncaki chart alternatif Billboard, termasuk Hot Dance or Electronic Songs dan Hot Rock and Alternative Songs, serta naik ke posisi 18 di Pop Airplay dan 23 di Radio Songs Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Bro 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2 yang daerahnya habis diguyur hujan atau malah masih hujan. Fun fact-nya teman Pro2, kenapa aku bilang fun fact ya, sebelumnya aku harus klarifikasi. Karena tadi sebelum berangkat ke studio Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta untuk siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, daerah Rifki Minov tuh hujan deres. Tepatnya habis waktu isya ya. Beres gitu kan. Krucuk-krucuk-krucuk-krucuk gitu kan. Deres gitu kan. Sampai kurang lebih jam 19:35 WIB. Akhirnya mereda. Nah, bisa berangkat tanpa mantolan. Makanya aku ngerasa fun gitu. Nah, faktanya sampai ke RRI Surakarta dari rumah Rifki Minov di daerah deket-deket underpass Joglo Surakarta, ya kan? Itu hujannya semua rata berhenti. Masih meninggalkan basah-basah di jalan begitu, becekan-becekan di jalan begitu teman Pro2. Tapi sepakat ya, dari sekitaran underpass Joglo, ya kan, daerah rumah Rifki Minov sampai ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta dekat stasiun Balapan ini sepakat gitu. Hujannya berhenti semua. Masih meninggalkan becekan-becekan atau genangan-genangan air. Jalan-jalan yang masih basah gitu. Berarti habis samaan diguyur hujan dengan intensitas yang deras teman Pro2. Nah, gimana tempat kamu? Apakah sama? Sepakat? Sudah tidak hujan? Karena tadi habis diguyur hujan? Atau malah masih hujan? Atau malah nggak hujan dari tadi? Boleh cerita teman Pro2. Selamat malam juga teman Pro2 yang lagi menikmati wedang serbat di malam hari ini. Wedang serbat sama sebat juga nggak masalah bagi yang sebat.

Abis itu harus ada teriakannya yang sensasional gitu loh. Nah, itu baru minum kopi itu enaknya begitu. Atau volumenya bisa pas nah itu tadi digedein ya. Tahu tuh minum kopi itu harus begitu teman Pro 2. Kalau nggak begitu nggak mantep. Apalagi pas kopinya panas ya kan. Kopi yang es aja diseruput kayak gitu tadi enak. Nah itu cara minum kopi ya. Mau kopi susu, gula aren lah, butterscotch lah, wopo wae. Minum kopi sejatinya harus diseruput teman Pro 2. Oke, malam hari ini aku sebagai teman terbaikmu, Rifki Minov, ready di sini. Rifki Minov siap di sini di siaran jaga malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bersama deretan lagu Indonesia maupun mancanegara. Segmen-segmennya, info-infonya sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat. 00.00 WIB. Lah kan titik bacanya dot ya. Gak gitu. Pokoknya jam 12 malam alias 00.00 WIB, teman Pro 2. Jadi kamu bisa ceritain kondisi darah kamu, keadaan kamu. Aku ingin kamu tidak galau malam hari ini ya. Jadi kalau untuk melepaskan galau, kamu pengen cerita boleh, ya kan? Terus pengen merasa nyaman, kamu cerita fun fact kamu, boleh juga. Sambil request lagu jagoan kamu. Sistem borongan, requestnya boleh. Sistem satuan, kodian, boleh teman Pro 2. WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Kupastikan cuma kamu teman Pro 2 yang menjadi manusia istimewaku di malam hari ini. Seperti lagunya Danar, Manusia Istimewa. Di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Lanjut teman Pro 2 di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov. Dan Rifki Minov mau ajak kamu untuk kulik informasi yang bersumber dari rri.co.id. Karena rri.co.id ini bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu, teman Pro 2. Ada Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum itu diharapkan bisa memperkuat kedamaian serta kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kata Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Dan nilai keagamaan ini dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Menak Republik Indonesia Nasaruddin Umar menjelaskan, setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih serta perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Dan hari raya kenaikan Yesus Kristus ini ya, teman Pro 2, menjadi pengingat penting untuk menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Kedepannya nih, Menak Republik Indonesia atau Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar berharap umat Kristiani bisa terus berperan secara aktif membangun bangsa lewat solidaritas sosial. Lalu, kepedulian terhadap sesama juga dinilai penting untuk memperkuat persatuan nasional. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni serta semangat kebersamaan lintas elemen bangsa. Nilai-nilai agama diharapkan hadir lewat tindakan nyata bagi lingkungan sekitar. Kemudian peringatan hari raya kenaikan Yesus Kristus ini ya teman Pro 2, semoga menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Karena semangat kebersamaan dinilai penting atau krusial untuk menjaga kerukunan nasional. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu akses ya lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Langsung aja ke website rri.co.id. Sekarang Rifki Minov mau baca informasi lagi. WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah absen. Ada teman Pro 2 Mas Catur dengan chat WhatsApp-nya yang besar semua alias huruf kapital. Untung bukan sebuah paham ya, itu kapitalis, beda. Katanya begini, selamat malam Kak Rifki. Gede semua hurufnya dengan huruf kapital ya, bukan sebuah paham tapi ya. Selamat malam juga Mas Catur. Semoga baik-baik aja ya Mas Catur, sehat, baik, uangnya banyak, ya kan, pacarnya banyak, enggak, jangan dong. Pacarnya mah satu aja, syukur-syukur bisa sampai menikah ya. Terima kasih sudah absen Mas Catur. Kalau mau request lagu ya, boleh Mas Catur. Atau mau pamerin Ayang lagi, biasanya kalau sama saya, Mas Catur ini, berdua sama Ayang dipamerin ke Rifki Minov. Rifki Minovnya kerja, Mas Caturnya pamerin kebersamaan sama Ayang. Tapi gak apa-apa. Itu sebuah kebahagiaan yang dibagi ke Rifki Minov ya, agar Rifki Minov lekas meninggalkan siaran lalu berduaan juga sama Ayang. Enggak dong, enggak begitu. Biar Rifki Minov siaran nih juga semangat gitu kan. Karena Mas Catur aktif gitu untuk absen ya di siaran bareng Rifki Minov. Enggak cuma di Jaga Malam aja atau Jangan Galau Malam-Malam, di siaran Santai Siang atau Sore Ceria waktu itu juga pernah Mas Catur kasih foto kebersamaan dia bareng Ayangnya gitu. Siapa tahu mungkin lagi sama Ayang nih Mas Catur. Absen dulu katanya selamat malam Kak Rifki, selamat malam juga ya Mas Catur. Ntar kalau udah slow alias longgar boleh request lagu Mas Catur. Atau mungkin ini longgar bareng-bareng sama Ayang mungkin bisa request lagu. Lanjut satu lagi teman Pro 2 Mbak Setioningsih katanya, malam Kak, malam juga Rifki Minov in here. Mau dong diputerin lagunya Send My Love by Adele sama Risk It All dari Bruno Mars. Biar semangat nih Kak ngerjain koreksi lemburan di tengah gempuran long weekend. Makasih ya Kak untuk lagunya. Lah sama, di tengah gempuran long weekend, Rifki Minov tetap bekerja biar beken.
Iyalah, kita sama-sama bekerja ya, Mbak Setyoningsih ya. Mbak Setyoningsih di sana ngoreksi lemburan, Rifki Minov di sini menghibur supaya enggak terlalu sepaneng ngoreksinya ya. Ditunggu Send My Love by Adele and Raise It All from Bruno Mars. Aku mau ajak kamu dengerin dulu lagunya Janelle Monae dan Fun dengan We Are Young. Hanya di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, siarannya jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov dong, yang jadi teman terbaikmu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

Now on air Rifki Minov. Sama Rifki Minov lanjut lagi di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, ada informasi dari BRIN dan Rosatom yang jajaki pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Indonesia dan Rusia terus melakukan penjajakan terkait kerjasama pengembangan teknologi nuklir. Penjajakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Rosatom Rusia, Alexei Likashev, bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria. Jadi udah ada obrolan ya, dari Direktur Jenderal Rosatom Rusia, Alexei Likashev, bareng Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, teman Pro 2. Kedua pihak itu membahas peluang pengembangan sektor nuklir. Dan pengembangan itu baik untuk kebutuhan energi maupun non-energi, setelah sebelumnya Rosatom atau Direktur Jenderal Rosatom Rusia Alexei Likashev telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kalau kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, nantinya BRIN mendapat tugas melakukan penjajakan kerjasama pengembangan teknologi nuklir. Padahal kerjasama antara Indonesia dengan Rosatom sudah dimulai sejak tahun 2006. Menurut Arif, fokus utama kerjasama nanti akan diarahkan pada penguatan lebih lanjut kelompok kerja gabungan. Dan kelompok kerja itu dimaksudkan untuk penyiapan implementasi energi nuklir berskala besar. Lalu ada juga ruang lingkup penjajakan yang mencakup pengembangan peta jalan, studi tapak, dan pemilihan teknologi reaktor. Selain itu, teman Pro 2 juga sampai pada pendalaman terkait siklus bahan bakar nuklir. Tidak hanya berfokus pada penjajakan energi berbasis nuklir, kolaborasi strategis itu juga menyasar sejumlah bidang lain, termasuk revitalisasi fasilitas riset, modernisasi fasilitas reaktor riset GA Siwa Besi di kawasan Sains and Technology BJ Habibie Serpong. Kemudian, pengembangan teknologi High Temperature Gas Cool Reactor, dan teknologi reaktor ini dapat dimanfaatkan untuk produksi hidrogen, desalinasi air, dan keperluan industri lainnya selain menghasilkan listrik. Begitu pula dengan pengembangan radio isotop untuk diaplikasikan pada sektor medis dan industri, serta ada juga pengembangan teknologi radiasi serta pemanfaatannya di bidang pangan, medis, dan industri, teman Pro 2. Kata Arif Satria, selaku Kepala BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, penjajakan teknologi telah berjalan progresif, teman Pro 2. Tentunya dengan sejumlah catatan penting. Bahwa keberhasilan adopsi energi atom di Indonesia tidak bergantung pada kecanggihan infrastruktur. Jadi penguasaan teknologi nuklir ini memang mutlak ya. Namun pelibatan disiplin ilmu sosial sangat krusial. Pendekatan sosiologis ini vital untuk memetakan tingkat penerimaan publik serta memitigasi dampak sosial ekonomi. Selain itu, juga harus dipastikan bahwa setiap tahap penjajakan energi nuklir di Indonesia berjalan secara transparan, aman, dan humanis. Terlebih kerjasama ini telah memiliki rekam jejak historis yang solid. Tadi ya, teman Pro 2, BRIN dan Rosatom Rusia jajaki pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Informasi selengkapnya tentang ini bisa kamu baca ya di website rri.co.id. Satu lagu tadi dari requestannya teman Pro 2 Mbak Setyoningsih belum aku putar ya, yang Bruno Mars, Risk It All. Ini ready to play abis ini. Tapi aku juga akan baca WhatsApp dari teman Pro 2 Mbak Zulia atau Kak Zulia. Katanya gini, malam Kak, malam juga Kak Zulia. Boleh request Remuk dari Angie Carvello. Dari Zulia di Jakarta nih, salamnya buat teman Pro 2 dan kakak penyiarnya. Terima kasih Kak Zulia, Rifki Minov di sini. Ditunggu lagunya ya. Lanjut, ada teman Pro 2 RBM Family atau RBM Keluarga yang bilang seperti ini. Selamat malam Pro 2, selamat malam juga RBM Keluarga atau RBM Family.
Anyway, sekarang di tempatku hujan, Mas. Apakah di sekitar RRI juga hujan? Lagunya ngikut saja buat Mas Rifki selamat bertugas. Wah, terima kasih RBM keluarga atau RBM family. Selamat beraktivitas malam ini ya. Di RRI Surakarta dan sekitarnya anyway sudah tidak hujan. Ya, sama seperti tadi pas Rifki Minov opening ya. Kalau keadaan di RRI Surakarta dan sekitarnya sudah tidak hujan, teman Pro 2. Oh, kalau di tempatnya RBM keluarga atau RBM family hujan ya. Semoga yang turun hujan yang penuh dengan manfaat ya, serta keberkahan juga turun dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat rintik-rintik air Tuhan yang turun. Amin. Allahumma shoyiban nafian. Di tempat teman Pro 2 yang lain juga yang masih diguyur hujan, semoga diturunkan hujan yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke deh. Kalau gitu aku putar dua lagu ya. Requestannya teman Pro 2 Mbak Zulia dan Mbak Setioningsih tadi kurang satu ya. Aku mulai dari Risk It All by Bruno Mars.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Minov. Teman Pro 2, lanjut lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sekarang udah masuk segmen zona nyaman ya, teman Pro 2. Kamu kalau pengen merasa nyaman, ya

silahkan WhatsApp, nanti akan Rifki Minov bacakan, ya kan. Kata-katamu, Mase, Mbak E, kata-kata hari ini, boleh, silahkan. Kamu bisa berkata dengan puitis, ya kan, berkata-kata dengan penuh kekhidmatan, religius, boleh. Kata-katamu, Mase, Mbak E, kata-kata hari ini, silahkan WhatsApp aja. Sekalian request lagu ke 081-327-866-966. Nah, sebelum ke WhatsApp teman Pro 2 yang udah berkata-kata, nanti aku bacakan satu-satu ya. Sebelum ke situ, aku mau ajak kamu untuk kulik informasi pentingnya regulasi etika AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Republik Indonesia Nezar Patria menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau AI. Ini yang berbasis pada nilai dan etika yang juga didukung regulasi yang harus mengikat. Kata Nezar, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar punya kekuatan implementasi yang jelas. Jadi etika itu perlu diterjemahkan menjadi regulasi karena regulasi memiliki sanksi dan mekanisme yang mengikat. Pernyataan itu disampaikan Nezar Patria saat melakukan audiensi bersama Globtics. Di pertemuan itu, Nezar Patria menyoroti tantangan tata kelola AI atau kecerdasan artifisial yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan etika serta konflik nilai. Tidak lupa, Nezar Patria juga bilang kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Kata Nezar, risiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi. Lalu pengembangan AI perlu memperhatikan perbedaan nilai dan norma antar negara teman Pro 2, terutama karena sebagian besar model generatif AI dan large language model yang telah dikembangkan ya di negara-negara barat ini harus diperhatikan nilai dan norma per negaranya atau setiap negaranya gitu. Jadi emang alasannya karena sebagian besar model generatif AI dan large language model telah dikembangkan di negara-negara barat yang berbeda dengan perbedaan ataupun karakter Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan negara-negara barat begitu. Karena itu, ya, potensi konflik nilai bisa muncul dalam proses pengolahan data maupun pengambilan keputusan berbasis AI. Jadi pengembangan AI di Indonesia tetap perlu memperhatikan nilai, norma, dan karakter masyarakat Indonesia. Nah, yang tadi aku bilang, beda dari negara-negara barat dengan karakter kebudayaan Indonesia gitu. Normanya juga beda, nilai-nilainya juga beda. Makanya Nezar Patria selaku Wamenkomdigi Republik Indonesia menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Forum itu diharapkan bisa mendorong lahirnya kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Ada WhatsApp dari teman Pro 2, Kak Lara Purnamasari yang udah WhatsApp katanya, Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Lara Purnamasari. Mau izin request lagu Utopia, Rasa Ini Indah. Boleh dong. Lalu juga ada teman Pro 2 Mas Catur yang WhatsApp lagi, katanya Bondan and Fade to Black yang Not With Me dong Kak Rifki. Anyway di tempatku udah gak hujan ini. Oh sama berarti ya, kalau udah gak hujan seperti area atau wilayah RRI Surakarta dan sekitarnya udah gak hujan ya. Ditunggu lagunya teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari dan Mas Catur ya. Kata-katanya ya, ditunggu juga boleh. Kata-kata hari ini Mas E, Mbak E, silahkan berkata-katalah di segmen Zona Nyaman siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov. Mau berkata kasar? Bisa. Kasar. Nah ya kan bener, berkata kasar. Gak halus. Nah kan bener, berkata kasar. Gak halus kan kasar berarti. Ya elah jokes bapak-bapak. Gak apa-apa, itu adalah intermezzo paling ngena sih menurut aku di saat membahas sesuatu yang lagi garing. Garing-garing sekalian ya. Sebelum ke requestan lagunya Mbak Lara Purnamasari ataupun Mas Catur, aku mau

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Minov.
2: Rifki Minov balik lagi. Rifki Minov masih di sini di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan segmennya zona nyaman, teman Pro 2. Kamu pengen nyaman di malam hari ini? Ungkapinlah lewat kata-kata. Sembari request lagu jagoan kamu supaya kamu benar-benar merasa nyaman, ya kan? Tidak ada kepalsuan nyamannya ya. Jadi berkata-katalah teman Pro 2, Mas E, Mbak E, silakan teman Pro 2 bisa berkata-kata malam ini. Siap aku baca satu-satu ya. Ini kalau Rifki Minov punya contoh kata-kata dari Tan Malaka, teman Pro 2. Terbentur, terbentur, terbentuk. Nah, itu misalnya. Ada juga dari Pangeran Antasari, kata-katanya begini: hidup untuk rakyat, mati untuk kehormatan. Keren gak tuh? Lalu juga ada kata-kata dari HOS Cokro Aminoto: seorang pemimpin sejati tidak hanya memerintah, tetapi menuntun. Ngeri itu. Lalu juga ada kata-kata pepatah Jawa seperti ini, teman Pro 2. Ojo nggugu karepe dhewe, yang artinya jangan menuruti keinginan sendiri. Nah, itu maknanya dalam. Takutnya yang muncul tuh keegoisan. Lalu juga ada kata-kata pepatah Jawa begini, sopo nandur bakal ngunduh, siapa menanam kelak akan menuai. Dan ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Nah, ini yang paling mengena nih. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kekuasaan. Dan jangan mengandalkan kepandaian. Takutnya ntar salah tindakan teman Pro 2. Kalau ngandelin kekuatan, kekuasaan, ya kan. Jadi sok engko wonge. Jadi semena-mena antar orangnya. Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang Rifki Minov contohkan ya. Nah, ini banyak sekali teman Pro 2. Banyak aja, Ding. Sesuatu yang berlebihan juga enggak bagus. Banyak sekali kan bisa 1000 lebih kan, banyak sekali. Maksudnya banyak dari teman Pro 2 yang udah masuk nih dengan kata-kata yang sudah di WhatsApp di malam hari ini. Aku mulai dari WhatsAppnya teman Pro 2 Mas Catur. Wah, ini dia nih, keren nih kata-katanya nih. Mas Catur, teman Pro 2 Mas Catur berkata-kata malam hari ini. Ini tanah airmu, di sini kita bukan turis. Ya benar. Iyalah, tanah air kita bukan turis, teman Pro 2. Mas Catur, boys tenan bengi iki. Respect. Ini tanah airmu, di sini bukan turis. Terima kasih Mas Catur. Lanjut, ada teman Pro 2 Mbak Latifah yang berkata-kata hari ini. Kata Mbak Latifah begini. Kata-kata malam ini, plot twist paling buruk adalah aku jatuh cinta pada orang yang sedang menjaga hati orang lain. Requestnya tampar Juicy Luisi. Plot twist paling buruk, aku jatuh cinta pada orang yang sedang menjaga hati orang lain. Kalau kata Fajar Sad Boy, kukuk kukuk. Itu kalau kata Fajar Sad Boy. Ditunggu tampar ya dari Juicy Luisi. Ntar, aku siapkan sekarang lagunya. Keren nih Mbak Latifah. Juicy Luisi yang tampar di sini nih. Tapi semoga bukan kisah hidupmu ya, Mbak Latifah ya. Semoga lah ya, jangan dong. Kata-katanya aja. Lalu juga ada kata-kata dari teman Pro 2. Mas wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Jaring ini. Kasus korupsi hilang. Waduh. Soko iklan 67 diwalik lek. Oh iya, ngerti. Tahu. Dari iklan 67 tapi dibalik. Kasus korupsi hilang. ya kita aminin. Amin ya robbal alamin. Semoga gak ada kasus korupsi lagi ya. Terima kasih Mas Wong Jowo, Jo Ilang Jowo nih. Lanjut, ada teman Pro 2 yang sudah berkata-kata di malam hari ini. Ada teman Pro 2 Mas Huda Nurhanif Prasetya. Kata-kata hari ini dari Mas Huda Nurhanif Prasetya begini. Momen indah terlalu cepat untuk dikenang sebagaimana hujan deras yang terjadi dalam sekejap. Momen ketika bertemu teman lama yang dahulu dijadiin pacar karena saran orang tuanya, sebentar banget. Inisialnya YK, sebentar di Solo, balik lagi ke Ciputat, Tangerang Selatan. Oh, uns. Momen indah terlalu cepat untuk dikenang, sebagaimana hujan deras yang terjadi dalam sekejap. Uns, aku dikirimin fotonya lagi. Momen ketika bertemu teman lama yang dahulu dijadiin pacar karena saran orang tuanya, sebentar banget. Sebenarnya Mas Huda Nurhanif Prasetya ini juga nyirimin namanya sih, cuman aku gak enak aja pakai inisial, jadinya inisial YK, sebentar di Solo, balik lagi ke Ciputat, Tangerang Selatan. Wah, ini kalau udah ngomongin masa lalu, wah, bisanya dikenang ya. Sabar Mas Huda Nurhanif Prasetya, tapi ini bukan cobaan. Dikenang saja ya, biar terkenang dalam kolbu. Asik. Sekalian request lagunya apa Mas Huda, silahkan. Tadi Mbak Latifah sudah berkata-kata dan request lagu Juicy Lucy yang Tampar. Oh iya, tadi juga ada WhatsApp dari Mbak Ninda, katanya, Minov, aku gak ada kata-kata nih, mau request lagu aja. Boleh, RC Widianto featuring Wijaya 80 dong. Terima kasih. Boleh, aman. Request lagu saja juga boleh, sambil berkata-kata juga boleh. RC Widianto featuring Wijaya 80 ya. Sebentar, aku cari di sebelah sini, kayaknya ada. RC Widianto featuring Wijaya 80. Yang judulnya Ini Adalah Cinta. Ini adalah cinta yang terbuat dari besi dan baja. Bukan, itu beda, itu Wonder Woman-nya Mulan Jamila ya. Nih, satu kata-kata dari teman Pro 2 aku bacain lagi. Dari teman Pro 2 Mbak Safananda, katanya begini kata-katanya. Jaga kesehatan biar hari Minggu bisa ketemu Roni ya. Terus katanya, kalian udah pada dapet tiketnya belum? Dari Safananda, ya mau ketemu Bang Roni. Ya bener sih, biar bisa ketemu hari Minggu besok sama Bang Roni, jaga kesehatan. Bener kata Mbak Safananda, gak ada salahnya. Ya teman Pro 2 diingetin juga nih sama Mbak Safananda yang pengen ketemu sama Roni hari Minggu besok. Pastiin udah dapet tiketnya ya. Request lagunya Sesal, Salma Salsabil. Oke. Sesal, Salma Salsabil. Oke, siap. Udah masuk list. Itu tadi teman Pro 2. Terima kasih ya sudah berkata-kata. Yang sudah ngirimin WhatsApp-nya dan berkata-kata, tunggu. Nanti bakal aku putar. Dan aku bacakan juga kata-katanya hari ini. Boleh kata-kata sendiri, mengutip dari pahlawan bangsa kita, pahlawan nasional kita, boleh. Atau punya kata-kata dari seorang filsuf juga boleh ya. Maka teman Pro 2, kalau teman Pro 2 bisa berkata-kata, indah sekali ya. Karena memang dari kata-kata tuh kita bisa memperbanyak hasanah. Perkataan yang membangun jiwa yang positif ya. Karena kata Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tapi perbanyaklah kawan. Nah, dari hal yang sepele, saling berkata-kata dengan positif ya, kita menambah pertemanan teman Pro 2. Mau yang lucu juga boleh ya. Oke deh, requestan lagu teman Pro 2 aku mulai dari Juicy Lucy dengan Tampar. Tapi jangan ditampar beneran. Tapi kalau pernah ketampar kata-kata, ngena banget sih ke hati ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut sama kata-kata teman Pro 2 yang sudah kamu WhatsApp ke sini. Terima kasih ya. Tadi beberapa teman Pro 2 sudah berkata-kata. Dan kali ini yang belum ku baca ada kata-kata dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Wah, ini panjang dan mengingatkan kita untuk tetap hidup ya. Katanya begini. Pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin radio malam ini. Terkadang di umur sekarang ini kita merasa hidup ini begitu berat. Melihat orang lain sudah berhasil, sudah menikah, sudah punya pekerjaan tetap, sementara diri sendiri masih bingung tentang arah hidup. Hati mulai lelah, pikiran mulai kacau, dan diam-diam kita bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa hidupku terasa tertinggal? Padahal bisa jadi Tuhan bukan sedang menghukummu. Tuhan hanya sedang membentukmu. Karena tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Quarter life crisis sering membuat kita merasa tidak berguna. Namun ingat, nilai dirimu bukan ditentukan oleh cepatnya kamu sukses. Bukan dari banyaknya uangmu dan bukan dari seberapa jauh kamu dibanding dengan orang lain. Nilaimu di sisi Tuhan adalah seberapa kuat kamu bertahan dan tetap bersujud meski hati sedang hancur. Kadang Tuhan sengaja membuatmu lelah dengan dunia agar kamu kembali dekat kepadanya. Karena tidak semua kehilangan itu buruk. Ada kehilangan yang membuat doa kita lebih tulus. Ada air mata yang membuat sujud kita lebih lama. Dan ada kegagalan yang justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Jangan malu jika hidupmu belum sesuai harapan. Bunga tidak mekar bersamaan. Matahari dan bulan pun punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Maka jangan paksa dirimu menjadi seperti orang lain. Tugasmu bukan jadi mereka. Tugasmu hanya terus berjalan meski perlahan. Jika hari ini kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah masih ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Saat dunia sibuk menilaimu gagal, Tuhan tetap membuka pintu langit untuk mendengar doamu. Saat manusia tidak memahami isi hatimu, Tuhan tahu setiap luka yang kamu sembunyikan. Maka bangkitlah pelan-pelan, perbaiki sholatmu, dekatkan dirimu dengan Al-Quran bagi yang muslim, dan jangan berhenti berdoa meski belum dikabulkan. Karena orang yang paling dekat dengan pertolongan Allah atau Tuhan biasanya adalah orang yang paling lama bertahan dalam sabar. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat semua rasa sakit ini dan berkata, ya Tuhan, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang menuntunku menuju ke jalan hidup yang lebih baik sesuai yang Engkau rencanakan. Mantep bener nih kata-kata ya. Untuk tetap terus hidup, semangat, ya kan? Langsung aku mau putarkan lagunya Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Terima kasih teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Satu lagi dah dari teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. WhatsApp-nya begini kata-kata dia. Selamat malam Pro 2. Kata-kata hari ini, fokuslah ke hal yang bisa dikontrol. Sisanya biarin jalan. Lah iya sih, benar. Apa yang bisa dikontrol, fokus ke hal yang bisa dikontrol. Sisanya biarin jalan. Jadi kalau Rifki Minov nih POV kan seorang penyiar ya. Ya fokus, malam ini menyiar gitu. Sisanya biarin jalan.
ya ntar pulang ya pulang gitu kan. Memang harus fokus, benar. Kalau dihubungkan dengan kata-kata teman pro 2 Mbak Lara Purnamasari ya, kata-kata RBM keluarga atau RBM family ini, benar. Jadi fokus untuk membentuk pribadi yang kuat gitu, tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Fokus aja, nanti Tuhan bakal membimbing gitu. Sisanya biarin jalan dengan kuasa Tuhan, nanti Tuhan memberikan kuasanya. Terima kasih teman pro 2 RBM keluarga atau RBM family, katanya begini, selamat bertugas Mas Rifki. Terima kasih kembali ya, selamat beraktivitas RBM keluarga atau RBM family. Satu lagi boleh deh, teman pro 2 Dita Sari, katanya gini, semangat siaran, jangan lupa maem yang banyak. Lah, itu bukan kata-kata, nyuruh. Balik siaran jangan mampir-mampir ya. Balik siaran pulang, jalan pulang. Kalau kata RBM keluarga tadi, RBM family, ya udah, sisanya biarin jalan. Ntar kalau udah sisa, udah selesai siaran, jalan, jalan pulang. Terima kasih ya teman pro 2 Dita Sari ya. Terima kasih Mbak Dita Sari. Request lagunya yang cocok buat aku apa ya? Aku tahu. Avenged Sevenfold, Seize the Day kali ya. Untuk teman pro 2 Mbak Dita Sari. Oke, itu dulu yang aku baca. Nih ada yang udah masuk lagi WhatsAppnya. Tenang aja, tenang, nanti aku bakal baca semua kata-katamu teman pro 2. Dan requestan lagumu juga bakal aku putarkan. Jadi tetap stay tune di sini di Pro 2 FM RRI Surakarta. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, segmen zona nyaman. Mana kata-katamu hari ini Mas ya Mbak? Silahkan teman Pro 2 bisa berkata-kata malam ini, langsung aku bacakan. Dan request lagumu langsung aku putarkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan segmennya masih satu. Ya iya, cuma satu segmennya. Zona nyaman. Karena habis jam 11, baru ke segmen yang kedua, ada Just Music. Tapi ini masih jam 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, masih lama ke Just Music ya. Rifki Minov akan lanjut bacakan WhatsApp dari teman Pro 2 yang berkata-kata hari ini. Sebelum ke kata-kata, ada teman Pro 2 Mas Catur yang WhatsApp lagi, katanya gini. Oh, tadi kata-kata Mas Catur sudah sih. Ini tanah airmu, di sini bukan turis kita. Begitu kata-katanya. Ini tanah airmu, di sini kita bukan turis. Terus Mas Catur bilang, request lagu lagi, Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan. Dari Festivalis ya, yang disingkat FST-VLST. Tolong diputarkan ya Kak Rifki, soalnya aku lagi ulang tahun. Ulang tahun mulu, perasaan. Kenapa enggak ulang bulan? Karena kan ulang tahun ada, harusnya ada ulang bulan dong. Ulang tahun ada, ulang bulan harus ada. Ulang minggu sama ulang hari. Ya gitu tuh, jokes bapak-bapak ya. Intermezzo paling efektif. Ya, Mas Catur selamat ulang tahun ya. Besok lagi ulang bulan deh, jangan ulang tahun mulu. Kalau enggak ulang minggu, ulang hari boleh. Ditunggu, Festivalis Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan. Itu judulnya kayak skripsi ya, panjang. Lanjut, ada teman Pro 2, Mbak Nilam. Katanya gini, aku mau request lagu aja Kak, Batasi Rasa Mahalini. It's okay, tidak berkata-kata tapi request lagu saja, boleh. Ditunggu, teman Pro 2, Mbak Nilam, Batasi Rasa Mahalini. Lanjut, ada teman Pro 2, Kak Rizky. Kata-kataku hari ini Kak, nih. Hanya karena kita terus bekerja keras, bukan berarti kita pasti berhasil. Saya jadi ingat Kak Rizky sama aktor Abimana Arya Satya dalam filmnya Ghost in the Shell. Saya jadi ingat tuh, di trailer filmnya ada kok di YouTube. Dia bilang kayak gini, percuma juga kerja keras. Terus bla bla bla bla bla bla bla bla bla, aku gak bisa sebutin. Tonton aja deh di YouTube ya, di trailernya masih ada. Trailer film Ghost in the Shell, aktornya Abimana Arya Satya bilang begitu. Percuma juga kerja keras, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Gitu. Aku gak bisa terusin. Ya benar, artinya hanya karena kita terus bekerja keras bukan berarti kita pasti berhasil. Karena dalam kerja keras kita, harus ada evaluasi. Atau kalau orang Jawa bilang ya, ya kui bentuk mawas diri gitu loh. Itu bentuk mawas diri. Enggak terus kita kerja terus dengan keras gitu, wah mesti berhasil karena kerjanya salah. Nah kan gitu. Makanya nih teman Pro 2 Kak Rizky juga requestnya sama, evaluasi dari Hindia. Oke baiklah, requestan lagunya Kak Rizky, Hindia, evaluasi, ditunggu. Satu lagi ada teman Pro 2, Mas Jaka Momogi, katanya gini, malam Mas, wedangan Jaka Momogi di Tipe Solo ikut dengerin. Wijaya lagunya ya Mas ya. Oh, Wijaya 80 ya. Nek jawane iki Wijaya 80. Ya mari kita tinteni. Kata Mas Jaka Momogi ada Iwan Keju juga Mas di sini. Ah iya, kalau enggak Iwan Keju, Iwan Kecu tuh. Ricky juga. Oke, salam deh untuk Mas Iwan Keju atau Keju, Mas Ricky juga. Kata Mas Jaka Momogi, matur nuwun Mas. Sami-sami, matur nuwun ugi nggih, Mas Jaka Momogi di Tipe Solo. Semoga wedangannya laris manis. Amin. Oke deh, itu dulu yang aku baca, nanti aku baca lagi ya yang baru masuk nih WhatsApp-nya. Tenang aja, semua pasti aku baca. Nah, lagunya aku mulai dari Hindia, evaluasi.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Wijaya 80 terakhir kali lagunya udah kamu dengerin teman Pro 2. Ini lagu tadi di request sama teman Pro 2 Mas Jaka Momogi. Terima kasih Mas Jaka Momogi dan tidak lupa teman Pro 2 yang lain yang sudah request dan berkata-kata hari ini. Terima kasih juga ya. Aku mau kelarin WhatsApp teman Pro 2 yang belum kubaca. Siapa tahu ada yang belum kubaca ya. Dan ternyata setelah sekian lama aku scroll-scroll, ada yang belum kubaca WhatsApp dari teman Pro 2 Kak Ama. Katanya mau request Jalan Keluar by Nuka. Kalau enggak ada mau ganti monokrom yang Tulus. Yang punyanya Tulus. Lah, kenapa harus ganti? Semuanya diputer juga enggak apa-apa Kak Ama. Aman. Oke, Jalan Keluar by Nuka, monokrom by Tulus. Ditunggu ya, teman Pro 2 Kak Ama. Lalu ada teman Pro 2 Kak Erna, katanya begini. Kata-kata hari ini, jaga malam, habis hujan, dingin, tetap semangat ya Bray Rifki. Oke, benar sih. Habis hujan, dingin ya. Dan aku tetap semangat kok Kak Erna. Terima kasih sudah menyemangati aku. Semangat juga Kak Erna ya. Oke deh, kalau gitu semua WhatsApp sudah aku baca dan ada request yang belum aku putar. 3 lagu ya. Monokrom by Tulus, Jalan Keluar by Nuka, dan karena Kak Erna habis berkata-kata. Jaga malam habis hujan dingin tetap semangat Bray Rifki, aku jadi ingat lagunya Ayu Sita ya, yang judulnya Sehabis Hujan. Wah. Aku putar juga enggak apa-apa kali ya. Karena udah jam 23 lewat 01 menit waktu Indonesia Barat atau jam 11 lewat 01 menit waktu Indonesia Barat, saatnya ke segmen Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Ini lagu-lagu yang belum aku putar, pasti aku putar di Just Music ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap di sini 105,5 FM bareng siaran Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan sama Rifki Minov juga ya, karena Rifki Minov juga nggak akan pulang duluan. Lah kalau pulang duluan gak transferan dong, kan kerjanya gak bener. Tapi ini bener, pulangnya ntar jam 00.00 WIB, closing dulu baru pulang, begitu. Nah segmen Jazz Music ini teman Pro 2 nemenin kamu di malam Jumat ini ya. So jangan kemana-mana, deretan lagu Indonesia dan mancanegara di segmen Jazz Music ada buat kamu. Nah ini kata teman Pro 2 Mas Jaka Momogi, wah WhatsApp lagi. Katanya begini, lagunya Pro 2 celing mas. Masya Allah, terima kasih ya Mas Jaka Momogi. Alhamdulillah deh kalau lagu-lagunya celing ya. Semoga membuat hidup Mas Joko Momogi atau Mas Jaka Momogi juga celing ya setelah dengerin Pro 2. Amin. Oke deh kalau gitu ke Jazz Music. Sebelum ke lagu-lagu yang tadi di request teman Pro 2, aku mau ajak kamu dengerin Marshmello featuring Bestial with Happier sama Jungkook with Dreamers featuring BTS.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Hey, what's up, Lord?
4: Hey, what's up, man?
3: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 15 Mei 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu dimudahkan aktivitas teman Pro 2 hari ini. Sheri Anjali kembali mengudara menemani pagi hari ini di Spadel hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Rama Gemzi. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Memanfaatkan Sisa Umur bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita bersua kembali di Suplemen Hati, sebuah acara yang kita nantikan, yang membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi semangat, dan hidup ini menjadi lebih hidup dengan siraman ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kebaikan dan ketakwaan di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus bertambah. Bertambahnya masa atau waktu akan mempengaruhi terhadap bertambahnya usia kita. Usia manusia adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa manusia adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batasan-batasan usia atau umur. Kita tahu bahwa umur sebagai waktu manusia hidup di dunia adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan cara menjalankan semua kewajiban-kewajiban, menunaikan segala tanggung jawab kita, dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh tanggung jawab kita berupa usia atau umur hanya Allah berikan satu kali di dunia. Oleh karena itu, orang yang menggunakannya dengan benar akan beruntung. Demikian juga yang menyia-nyiakan akan menyesal selama-lamanya. Akhir tahun ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan usia manusia. Jika sudah memasuki penghujung tahun, akhir tahun menunjukkan bahwa umur yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah dan sisa hidup ini juga semakin sedikit. Maka kita harus introspeksi diri. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik dalam menjalankan sisa-sisa umur kita semua, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam jalan-jalan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah orang yang paling baik atau siapakah paling baik manusia itu? Nabi Muhammad SAW menjawab adalah orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya atau amalnya. Dan ditanya lagi, siapakah orang yang paling jelek? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab adalah manusia atau orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita pahami, teman-teman Brodo FM yang berbahagia, bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, untuk memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan manusia yang paling baik. Karena mereka dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan umur tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam kehidupannya, justru selalu melakukan keburukan-keburukan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Untuk itulah, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri terhadap hakikat umur kita. Karena kita tidak tahu bahwa umur itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah untuk mempersiapkan umur di akhir usia kita adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada orang tua dan juga lingkungan sekitar kita, kemudian menebar kebaikan kepada siapapun sesama manusia, dan juga kebaikan kepada lingkungan hidup, senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan maupun perbuatan-perbuatan khilaf kita, menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kemudian menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, amsal, dijauhkan dari penyakit malas, selalu berupaya memanfaatkan usia untuk mencari ilmu agama sebagai penerang dalam hati kita. Kemudian tawakal dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan-ketaatannya. Manusia tidak bisa mengurangi atau menambah umur kita. Jika ajalnya telah tiba, maka manusia akan mati walaupun ia berusaha mengundurkan atau menghindarinya. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri kita tentang umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu udah dengerin Just Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di sana.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antar Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Film Cannes di Prancis. Fadlizon menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayaf selaku Film Commissions dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi tanggal 13 Mei 2026 kemarin. Menurut Fadli, kerjasama perfilman menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi budaya kedua negara di tengah berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di sektor kebudayaan.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Wow, Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup, yang mana FIFA mengumumkan hal itu hari Rabu malam kemarin. Keren banget! Pengumuman itu disampaikan lewat video teaser yang menampilkan vokalis dari Coldplay yaitu Chris Martin bersama dengan karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppets seperti Miss Piggy dan juga Kermit the Frog. Dalam video itu, Martin dan Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. FIFA juga menyebut hasil pendapatan dari pertunjukan itu akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai $100 juta untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung nanti 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey.
1: Baru saja kamu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Now on air Rama Gemzi.
1: Now on air Shirley Anjali.
0: 105,5 Pro 2 FM. Solo.
1: Teman terbaik kamu. Hola.
0: Halo teman Pro 2, pagi-pagi ini aku sama Shirley Anjali.
1: Wadadididida.
0: Sama Bila Dari Cantik di sini teman Pro 2 yang nemenin aku di Spada sampai nanti jam 10 teman Pro 2.
1: Yong kru sampai jam 10 nanti ditemenin sama Rashe. Elek banget ya. Rali, Rama Shirley ya. Say. Gak usah deh, ribet banget mikirin.
0: Sera, sama Sera, Sera.
1: Sera, Shirley Rama bisa.
0: Kayak dangdut dong Sera.
1: Sera.
0: Harus kayak dangdut lagi.
1: Dangdut bener-bener, kita putar lagu dangdut lagi. Agas,
0: kicomannya.
1: Kicau, kicau, gak dong, itu di Pro 4
0: kicau,
1: ya.
0: Kicau, kicau, kicomania. Iya,
1: kamu lagi pakai lagu itu terus kan?
0: Iya,
1: buat
0: betul.
1: Status
0: langganan,
1: ya.
0: Langganan. Udah berlangganan nih.
1: Mana bayar lagi. Ya sih yang jelas ditemenin sama kita berdua sampai nanti jam 10, bener banget kata Rama. Kita lewati segmennya bareng-bareng. Ingat, ini tuh bukan weekend.
0: Iya, ini kan siapa? Ini Jumat.
1: Jumat.
0: Jadi ini hari Jumat teman Pro 2.
1: Jumat.
0: Ternuhun Gusti, iki Friday.
1: Yoi. Berarti nanti tetap ada Battle Sound Today.
0: Yoi,
1: ya kan. Dan nanti juga hadirkan info cuaca, lalu lintas, info loker juga. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja.
0: Yoi, bareng sama aku Rama Gemzi.
1: Yes, sendiri aja sih kayaknya. Tinggal WhatsApp aja buat pagi ini buat kamu yang mau absen-absen.
0: Boleh.
1: Mau ngasih tahu sesuatu, ngasih update cuaca juga. Boleh, silakan
0: langsung
1: WhatsApp
0: aja ya di 081327866966 bareng sama aku Shirley Anjali
1: dan Rama Gemzi.
0: Let's go.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
0: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Sempurnanya aku, yoi, NPD. NPD banget sih, Ram, bener-bener deh.
1: Aduh, kayaknya harus dipuji-puji terus nih.
0: Mau memuji diri sendiri, tapi lagunya emang gitu sih.
1: Iya, NPD banget ya.
0: Iya, sempurnanya. Iya, NPD banget, NPD banget sih semua sih. Ya udah deh, gimana pagi ini teman Pro 2?
1: Kayaknya di depan masih mendung-mendung ya.
0: Iya, belum begitu cerah banget ya, Ram ya. Betul. Udah mulai-mulai nampak, yoi, cuman masih malu-malu.
1: Waktu aku pertama lihat kakak Sherry Anjali masih
0: alah,
1: malu-maluin
0: lagi aku. Oke, coba kita cek di WhatsApp udah gabung atau belum.
1: Yang masuk ada nih dari siapa?
0: Mana dari Shirley lagi.
1: Shirley dan Ramel selalu ceria mid pagi.
0: Iya, Shirley sama Ramel selalu ceria.
1: Iya dong.
0: Aku gak ceria.
1: Ceria dong, ceria. Dari siapa nih? Dari Kak
0: Joko Pranoto di Fajar Indah.
1: Yoi, katanya nama Anjali ingat pacar Syahrul Khan di film Kucuc Hutahai. Itu film India ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kucuc Hutahai.
1: Waduh, kayaknya
0: Abatumirata.
1: Apal banget ya kayaknya.
0: Apal ya. Tapi fun fact-nya emang terinspirasinya tuh dari situ loh.
1: Oh iya?
0: Mas Joko, iya, Ram.
1: Nama kamu Syahrul dari situ berarti?
0: Iya, Anjali kan di Kucuc Hutahai itu ada Anjali kan. Dan emang terinspirasi dari situ karena waktu ibu saya mengandung saya.
1: Ngidam atau?
0: Iya, ngidam ketemu Syahrul Khan. Enggak sih, tapi lagi nontonin film-film Bollywood India gitu. Salah satunya kan Kucuc Hutahai. Terus kan ada Anjali itu tadi. Bahkan Anjelinya tuh kan ada dua kan, Anjali besar sama Anjali kecil. Kamu nonton gak sih, Ram?
1: Gak tahu.
0: Aduh.
1: Tapi harus tahu sih dulu sih waktu kecil nonton sih.
0: Oh iya. Nah, emang terinspirasi dari situ Mas Joko.
1: Ada India-India ya.
0: Iya, Anjali. Jadi kalau manggil saya bukan Anjali, Anjali sebenarnya.
1: Anjali ya. Aduh.
0: Shirley Anjali, iya.
1: Duh, ini emang nih.
0: Apa?
1: Oh, request lagu. Kok kayaknya udah negatif thinking dulu sih kayaknya.
0: Oh, request ya. Apa
1: request lagu aku bukan untukmu Anggi Marito. Ada enggak ya? Coba ada kali ya.
0: Bisa.
1: Katanya lagu ini buat Seni Dipati, teman kuliah dulu dari Joko Pranoto Fajar Indah Solo. Yoi, siap, Kak. Abis ini aku siapin lagunya ya. Wah, mengetik nih. Ada apa nih mengetik?
0: Tapi kalau ngomongin pagi hari, Rama tuh tipe yang harus selalu sarapan gak sih?
1: Tergantung.
0: Tergantung ya. Tergantung ada yang bawain sarapan apa enggak gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu nih lagunya buat nemenin kamu aja Mas Joko, biar harinya makin menyenangkan aja.
1: Ada lagunya Anggi Marito.
0: Yes, aku bukan untukmu.
1: Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Balik lagi teman Pro 2 sama aku Rama GMZ.
1: Syarian Jali.
0: Yoi.
1: Pegi. Kenapa ini? Turun banget sih kesel deh.
0: Kalau turun-turun sih itu, waduh.
1: Gimana, Ram?
0: Jadi ada film kesukaan aku.
1: Mm-hmm. Wait. Oh, sorry.
0: Aku siapin dulu lagunya.
1: Yongkru, monggo.
0: Kamu tulis Top Gun ada lagunya.
1: Oke.
0: Nanti abis ini kita baca, ini kita langsung puterin lagunya, kayaknya bagus nih.
1: Mana sekarang lagi?
0: Oh, sekarang aja gak apa.
1: Oke. Gimana film favorit kamu?
0: Yes, apa? Ada film favorit aku teman Pro 2, yaitu ada film Top Gun. Top Gun Maverick yang dipastikan akan tayang kembali pada hari Rabu kemarin tanggal 13 Mei teman Pro 2.
1: Yoi, aku juga sempat lihat tuh kemarin waktu kayaknya aku pengen nonton deh, cari-cari lah apa ini. Gitu kan. Lah. Loh, kaget kok ada Top Gun.
0: Lagi tayang di mana tuh?
1: Iya, dan ini masih tayang ya. Ada dua pula ya, yang Top Gun apanya?
0: Yang ini coba.
1: Yang ini.
0: Pengen yang nonton yang lama nih, seru nih.
1: Iya.
0: Oh, di The Park. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Wah, boleh teman Pro 2. By the way, aku juga pengen nonton abis ini.
1: Gimana sih katanya suka nggak nonton?
0: Iya, belum sempat kemarin.
1: Jadi terus sebenarnya emang tuh dia di re-release gitu ya di bioskop.
0: Jadwalnya berapa tuh?
1: Dan ada dua juga, satu jam tayang doang tapi ini.
0: Apa?
1: Yes, hari ini.
0: Oh, 15.35 ya?
1: 15.35, iya. Kalau yang ada dua ya Ram ya, ada Top Gun, Top Gun 1 sama Top Gun Maverick.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Top Gun Maverick.
1: Kalau dari segi durasi yang Top Gun Maverick emang lebih lama sih, 2 jam 10 menit. Kalau yang Top Gun itu 1 jam 49 menit.
0: 1 jam 49 menit ya.
1: Iya. Okay. Mana nonton dua-duanya lagi? Mana langsung dua lagi?
0: Jadi gini, penayangan ini tuh dilakuin untuk merayakan 40 tahun loh perilisan film Top Gun.
1: Wow. Dan ternyata kedua film ini yang kembali dirilis gitu ya, yes, di bioskop Indonesia hadir dalam format reguler, ada IMAX juga sampai 4DX ya.
0: Keren. 4DX di mana ya?
1: Iya, makanya itu kayak
0: di Solo enggak ada ya kayaknya.
1: Aku pengen mempunyai pengalaman baru dalam menonton bioskop gitu ya. Enggak hanya dua dimensi aja tapi juga 3D, 4D gitu ya. Seru banget sih kayaknya sih. Dan ini memang ingin memberikan pengalaman kepada penonton yang lebih impresif gitu ya. Bagi ya penikmat film Top Gun lah gitu.
0: Pasti dong, apalagi waktu pesawatnya muter-muter itu.
1: Widih.
0: Keren banget, keren pasti banget. Nah, ternyata Top Gun ini dirilis waktu tahun 86 teman Pro 2. Dan Top Gun langsung jadi fenomenal global. Film garapan sutradara Tony Scott jadi sukses besar di box office dan mendapat banyak pujian berkat adegan pertempuran udara atau dogfight yang intens dan realistis teman Pro 2. Cuman ada minusnya sih.
1: Apa itu?
0: Minusnya tuh waktu si Top Gunnya itu yang foto Top Gun awal.
1: Tom Cruise
0: itu pakai pesawatnya pesawat F-14 Tomcat, tau nggak?
1: Tomcat itu bukannya yang kemarin sempat viral di Indonesia? Oke.
0: Pesawatnya pakai F-14 Tomcat.
1: Okay.
0: Cuman yang diperankan di situ musuhnya tuh pesawat dari Soviet.
1: Tentang
0: dingin kan?
1: Ya. Yeah.
0: Tapi pesawatnya harusnya digambarkan tuh pesawat Sukhoi. Pesawat buatan Soviet. Sherly ini pasti dalam hati Mbak Sopo gitu.
1: Iya. Tapi seru. Aku suka kebetulan juga.
0: Nah, itu apa namanya? Tapi yang digambarin pesawatnya Soviet itu pakai pesawatnya Amerika juga.
1: Oh.
0: Jadi kurang realistis, banyak orang yang tahu loh ya.
1: Iya. Bagi aku yang kayak awam banget enggak ngerti. Tapi kamu tahu.
0: Aku juga masih pemula sih.
1: Sebenernya. Oh, gitu ya. Tapi kan udah mempelajari itu. Ya, gitu.
0: Jadi itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita tahu detailnya, sebenarnya lebih detail yang Top Gun satu-satunya.
1: Yang pertama rilis itu?
0: Enggak, yang kedua.
1: Yang kedua?
0: Karena musuhnya benar-benar pesawat Rusia yang asli.
1: Yang apa itu berarti, Ram? Yang Maverick ini, atau
0: yang Maverick berarti.
1: Yang Maverick berarti ya.
0: Nah,
1: oke.
0: Okay. Itu waktu itu.
1: Wow, keren.
0: Nah, ini
1: sih
0: pesawatnya musuhnya.
1: Sukhoi. Oh iya, yang ini ya. Iya. Oke.
0: Okay. Jadi dan itu.
1: Oke. Okay. Menarik banget sih, Ram. Jadi pengen nonton lagi.
0: Yes, jadi pengen nonton lagi teman Pro 2. Jangan lupa bawa cewek kalian nonton Top Gun ya.
1: Iya. Sendiri juga boleh me time ya kan. Dan mengutip dari rri.co.id, salah satu hal yang membuat film itu begitu ikonik adalah penggunaan kamera langsung di dalam kokpit pesawat tempur. Nah, dan memang produksi film ini juga melibatkan pilot asli bener, gitu ya. Bener-bener pilot profesional. Jadi aksi penerbangannya terasa lebih nyata di layar lebar. Keren banget.
0: Betul, keren banget teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 mau lihat detailnya lagi langsung aja ya. RRI.co.id teman Pro 2.
1: Nah sebentar, tapi aku tuh baru ngeh juga kalau ternyata film ini tuh mengikuti kisah seorang PT Maverick ya, yang diperankan
0: bukan PT
1: PT
0: PT
1: biar kamu benerin gitu loh maksudnya tuh sebagai partner tuh kan gitu harusnya
0: PT Pete Maverick teman berdua.
1: Iya, makanya ada Top Gun Maverick gitu ya, karena diambil dari kisah nyata juga gitu, seorang pilot muda berbakat gitu. Ya udah deh, kalau kamu emang mau nonton masih ada nih filmnya di bioskop, so langsung aja capcus teman-teman.
0: Yes, adalah punya Top Gun Danger Zone. Let's go.